0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan ketika ini terus bersama dengan kami di pagi hari untuk hari Isnin 28 hari bulan untuk bersama dengan anda. Kita dah pun start dari awal pagi lagi 6 pagi pembuka bicara kita bersama dengan anda dan sehingga kini 8.11 minit pagi. Okey, dan hari ni saya seorang-seorang je bersama dengan anda. Ana masih lagi bercuti katanya. Tak apalah, kita bagi dia relax dulu, tenang-tenang, ceritakan hal-hal yang patut diselesaikan. Saya saja nak share dengan anda lah awal pagi ini berkaitan dengan Sukan Asia sedang berlangsung di mana? Nagoya, Jepun. Okey, setakat ni Malaysia dah pun berjaya menyasarkan 6 pingat emas itu dan berjaya kita rangkul kena 6 emas yang kita target. Kemudiannya 2 perak dan 8 gan seketika ini membolehkan kita berada di tangga ke-10. Hebat. Dan untuk hari ini, kalau anda nak tahu beberapa jadual yang melibatkan kontinjen negara kita, awal pagi ini kebanyakannya diberikan tumpuan kepada acara e-sport juga, yang mana akan turun beraksi Malaysia akan menentang Hong Kong dalam acara MOBA iaitu Honor of King, separuh akhir yang dijangka akan berlangsung pagi ini. Selain daripada acara hoki melibatkan lelaki untuk kumpulan B akan bertemu dengan China. Kemudian juga untuk acara sepak takraw wanita yang akan turun jam 9 ini jangkaan bertemu dengan Vietnam. Dan kalau anda bersama dengan kita, DRTM Klik sedang menyajikan perlawanan secara langsung melibatkan sepak takraw lelaki dalam acara regu untuk kumpulan B sedang bertemu dengan Myanmar, di mana Malaysia ketika ini mengungguli perlawanan dengan keputusan 8-3 untuk set pertama. Dan lain-lain untuk acara, anda boleh saksikan terus di laman web rasmi iaitu di Aisin Nagoya 2026 ataupun untuk Asian Game ke-20 Aisin Nagoya 2026 ini. Segala maklumatnya anda boleh dapatkan yang saya kongsikan kepada anda. Untuk atlet-atlet kita terus berjuang. Malaysia. Kami di bumi Malaysia ini terus mendoakan kejayaan anda di sana. Okey, jadi apa-apa pun, kami terus bersama dengan anda hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantar.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RT.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.

minit pagi ketika ini terus bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan spider untuk anda, Aladdin, yang membawa kita dalam perjalanan anda. Mungkin kalau saya dah pun bermula 6 pagi, anda mungkin juga 6 pagi. Tapi bukan dengan kontinya dengan tugasan-tugasan masing-masing lah. Okey, jap lagi kita akan cerita pasal temasya orang Pahang. Tapi kita nak layan dulu. Ini adik-adik kita tengah layan kat TikTok sekarang ni. Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Sedapnya kalau dapat yang gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish, kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.
3: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
5: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
4: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
5: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
6: Mudah je!
7: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan 8.52 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus bersama dengan kami dalam perjalanan anda menuju ke tempat kerja. Hati-hati memandu walaupun dah terlewat sikit, tapi pastikan keselamatan nombor satu lah. Kadang-kadang ada masa memang jadi sibuk, jadi terkejar-kejar. Almaklum lah, urusan untuk anaknya, mungkin pasangan masing-masing ataupun hal-hal yang berlaku di kawasan tempat anda kan. So, semoga berjalan dengan cukup lancar dan mudah-mudahan semua kerja anda hari ini diselesaikan dengan cukup baik, okay? So, check juga telefon anda. Mungkin ada perkara-perkara penting yang perlu anda selesaikan pun dah letak dalam note anda. Hari ini check balik mana yang belum lagi buat reminder dengan bunyi ataupun dering masing-masing. Secara manualnya, check balik, okay? So, pasal Temasya Orang Pahang yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di mana? Di tempat saya. Di mana itu? Di daerah Bentong, 9 pagi sehingga 11 malam. Macam-macam yang akan disajikan untuk anda di sana, antaranya perkampungan budaya, aktiviti interaktif dan juga cungkilan bakat dari segi seni yang ada, sukan dan juga seni, festival makanan dan juga persembahan kesenian yang bakal disajikan anda melalui Jabatan Kebudayaan Kesenian Negeri dan juga Negara, dan pastinya berkolaborasi dengan macam-macam orang kata yang terlibat, iaitu macam peredaran, juga tourism dan ada lain-lain yang akan bersama dengan anda. Okay, so ikuti perkembangan untuk Termasya Orang Pahang yang akan berlangsung di Bentong tak lama lagi, 9 hingga 11 Oktober, okay, next month. Tapi dah boleh prepare dah jadual anda. Almaklum lah, hujung-hujung percutian, hujung-hujung tahun ni ada macam-macam plan, ada yang nak melancung, ada yang nak event, ada yang nak ini. So good luck untuk anda semua. Ini sebagai perkongsian untuk anda kalau anda belum ada jadual lagi untuk Oktober nanti, okay. Jadi apa-apa pun, kita nak berikan laluan seketika jam 9 pagi ini nanti. Macam biasalah kan, utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Dan kemudian saya akan bersama dengan anda untuk jam terakhir sehingga jam 10 pagi nanti. Terus layan di FM untuk wanita-wanita seluruh dunia. Supergirl untuk anda, Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Ish,
1: bosan lah.
2: Mengantuknya.
3: Stres aku.
4: Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
5: Murai Pagi.
4: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.
6: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan bertemu dengan Harun pagi ini bersama dengan anda. Walaupun saya berkesorangan dari 6 pagi lagi, Alhamdulillah dapat bersama dengan anda untuk teman semua aktiviti untuk hari pertama minggu ini pastinya. Untuk penghujung bulan dah kita ni, September kita ni, 28 September 2026 bersama 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan insyaAllah kita dah pun sampai ke jam terakhir ketika ini. Perjalanan kita menuju jam 10 pagi. Anda dah makan belum? Kalau belum makan, pergi cari breakfast dulu. Tak perlu yang berat-berat pun, yang ringan, yang cukup untuk badan anda untuk terus bertenaga pagi-pagi hari ini. Almaklumlah, dia baru balik pada cuti ni. Dia macam sengal-sengal bahulah. Rasa macam kejang-kejang lah. Kaki lah sebengkak-bengkak lah. Okey, macam biasa kita nak kongsikan dengan anda. Tapi satu je lah yang saya dapat kongsikan sebab Ana tak ada. Patutnya anda kongsi satu, saya kongsi satu kan. Ini pasal kalau sebelum ni kita ada Monsoon Barat Daya 2026. Pasal kita kongsikan dengan anda bad kesiapsiagaan musim panas. Tapi sebenarnya kita boleh tukar kepada musim sejuk sekarang ni yang melanda negara kita kan. Bukanlah sejuk sangat, tapi kita biasa dengan hujan yang berterusan. Sekarang ni pun dah kebanyakan dari kita memang akan konsum dengan baju sejuk, baju yang tebal kan, di waktu-waktunya lah. Dan ini empat elemen penting yang perlu ada dalam bad kesiapsiagaan itu, iaitu keperluan minuman, kesihatan, pelindungan cuaca, bekalan makanan dan juga keperluan peribadi. Lima perkara penting ni kena alert. Sebabnya keperluan minuman kita, panas ke sejuk ke, air bersih ni perlu ada dalam takungan ataupun dalam botol yang perlu kita simpan dalam beg kita. Beg ataupun elemen seterusnya, kesihatan. Ini perkara penting. Kena ada kit pertolongan kecemasan untuk kita apa saja situasi yang kita perlu. Kadang-kadang kena ada bandage ataupun ubat luka, orang kata parasitamol dan juga lain-lain lah. Ubat-ubatan peribadi, pelitup muka, lebih-lebih lagi ya. Kita tahu negara kita dilanda jerebu, dan juga ialah untuk mengelakkan kita daripada berjangkit apa-apa wabak ataupun virus. Selain daripada itu, bekalan makanan. Makanan bukanlah yang perlu makanan-makanan yang heavy, tapi macam biskut tinggi tenaga. Kemudiannya sekarang ni kan ada packaging-packaging buah-buah yang dah pun dikeringkan, ataupun makanan kering yang boleh disediakan, kita boleh dapatkan kat mana-mana masa raya kan. Itu penting untuk ada untuk emergency kita kalau kita sorang-sorang. Keperluan peribadi juga perlu ada baju yang nipis, baju untuk musim panas. Untuk yang musim sejuk sekarang ni, kita kena ada baju lengan panjang yang tebal, yang boleh melindungi diri kita daripada terus berada dalam suhu yang kesejukan ni. Selimut ringan dan juga lain-lain, apa pattern sekalipun. Dan penting sekali dalam beg kita kena ada tisu basah tu. Itu tisu basah tu penting. Dan juga tisu krim pun kena adalah untuk partner dia nya. Okey, kalau barang-barangan ini anda lengkapkan dalam satu pad, kita dah boleh jadikan bad kesihatan musim sejuk kat negara kita ni kan. Sebenarnya untuk travel pun anda boleh pakai perkara itu. Hampir jam 9.30 minit pagi. Yang mana-mana masih lagi dalam kenderaan masing-masing ketika ini. Kalau anda bersama dengan kami, thank you so much. Kalau anda sedang layan di telefon bimbit anda di RTM Klik ketika ini, anda boleh saksikan yang sedang disiarkan secara langsung menerusi laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 dari acara Kolam Renang. Jadi berikan tumpuan kerana ini acara yang favorite juga untuk Sukan Asia ni. Kita juga ada jagoh-jagoh negara kita yang sentiasa memberi saingan dalam acara-acara yang terlibat. Untuk awal ini hasilnya 10 meter Bapak Anjal Wanita. So, gulak untuk semua, terus bersama dengan kami hanya di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Anda kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM 1.950 minit pagi ketika ini bersama dengan anda bermula 6 pagi lagi 4 jam telah pun saya selesaikan bersama dengan anda. Untuk hari ini, hari pertama kita bekerja, untuk minggu terakhir lah kita kira kan, bersama dengan bulan September ini, 28 hari bulan 2026 bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Thank you so much untuk permulaan ini. Dan baton seterusnya, pelari pecut dari Perak, tidak lain tidak bukan Usop akan bersama dengan anda untuk Zoom Persona nanti. Juga 4 jam bermula 10 pagi hingga 2 petang. So untuk lunch nanti insyaAllah Usop pula yang akan teman anda dengan sajian istimewa, sajian yang berkala, sajian yang lagunya sungguh-sungguh special, okay? Jadi untuk hari ini saya tinggalkan anda dahulu. Semoga semuanya berjalan lancar. Saya doakan perjalanan kerja anda juga tugasan anda selesai dengan jayanya untuk hari ini, okay? So selamat sampai pergi dan juga selamat terus bersama dengan kami di platform RTM. Semuanya untuk anda secara percuma dan semuanya untuk rakyat Malaysia. Terus bersama dengan kami, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Jangan laju-laju, berbahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, masih lagi dalam tajuk cintai Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM, di sini saya nak berkongsi ya tentang Rasulullah, cara Rasulullah tidur. Okey. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yamin tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi kini azabaka yawma tab'athu 'ibadak. Sedekah Rasulullah. Maksudnya ketika hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan beliau seraya berdoa, rabbi kini azabaka yawma tab'athu 'ibadak. Ya Rabb, lindungilah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Berarti Rasulullah meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya ya. Dan bentuk Rasulullah tidur adalah bentuk Muhammad. Mim, ha, mim, dal. Boleh tengok balik macam mana Rasulullah tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu ahya wa iza staika qala alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Maksudnya setiap kali hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Dan setiap kali bangun tidur, beliau berdoa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Maknanya kita digalakkan ya, bagi yang mampulah ya, sebelum tidur kita

moods, dan bila bangun tidur kita baca doa juga. Berarti semua tu bila kita lakukan dengan seikhlas hati, dengan niat kita cinta Rasulullah, maka kita buat apa yang Rasulullah buat. Kita nak buat apa yang Rasulullah suka, kita nak buat apa yang Rasul buat. Hingga tidur pun kita ikut cara Rasulullah. Jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah cara Rasulullah tidur dengan membaca doa. Dan yang saya pesan tadi supaya baca qul huwallah itu ibarat kita tiga kali kita baca qul huwallah, bererti seolah-olah kita menamatkan Al-Quran. Jadi maknanya tidur kita tu tidak sesia, dan kita kena ucap juga kalimah syahadah supaya kita dapat mati dalam husnul khatimah. Sebab kita tak ada garanti ya, yang mengatakan bila kita tidur tu kita akan hidup balik esoknya. Dan itu saja kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

Okey, Balas Darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi kepada anda semua. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Isnin hari ini 28 September 2026. Bersamaan 16 Ramadhan Akhir 1448 Hijrah. Kalau tadi anda telah ditemani Harun dalam zon aktif yang telah menamatkan tugasan beliau pada pukul 10 pagi tadi. Dan sekarang untuk 4 jam yang seterusnya dari 10 pagi hingga 2 petang, Ucup akan menemani anda dalam zon persona. Jadi apa khabar anda semua pagi ini? Ucup harapkan anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang menguruskan rumah ataupun yang sedang beristirahat, semuanya dalam keadaan yang sihat, ya, ceria dan dipermudahkan segala urusan. Dan hari Isnin hari ini, baru saja kita nak memulakan minggu yang baharu. Meja kerja dah penuh dengan tugasan. Cek email pun banyak juga yang masuk tu. Semoga anda terus kuat, ya, terus tenang dan yang paling penting, jangan hilang semangat untuk memulakan minggu ini, kan? Okey, Balas Darah di zona persona pagi ini. Seperti biasa, kita akan temankan anda dengan lagu-lagu serta informasi yang akan Ucup kongsikan dengan anda. Dan seperti biasa, di jam yang pertama ini pada pukul 10.30 minit pagi, kita akan ikuti trivia maskulin definisi jiwa lelaki. Jadi, jangan ke mana-mana. Terus bersama Ucup dalam zon persona dan sudah tentu Pahang FM satu pilihan.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Okey, Mas Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi kepada anda. Bertemu kita lagi dalam Trivia Maskulin Definisi Jiwa Lelaki, di mana segmen yang membawakan pelbagai perkongsian dan juga tips ringkas yang dekat dengan kehidupan seharian kita. Okey, balas darah untuk minggu ini. Ucup nak

0: tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.
1: Jangan tukar siaran. Teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
2: Ayo, kita ngopi pagi.
1: Hiburan dan perkongsian menarik. Ceriakan dan mempersonakan hari anda.
3: Okey, balas dara Pahang FM, satu pilihan sudah pun menghampiri ke 10.49 minit pagi ketika ini. Baiklah saudara, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Hasmah Mohamad Ali meninggal dunia pagi ini di Institut Jantung Negara IJN, di mana perkara itu disahkan oleh anaknya Tan Sri Mohzani Mahathir ketika dihubungi bernama hari ini. Tun Dr. Hasmah, 100 tahun, merupakan tokoh yang amat dikenali dalam bidang perubatan dan kesihatan awam. Selain sentiasa mendampingi Tun Dr. Mahathir sepanjang perjalanan beliau dalam perkhidmatan awam dan juga politik negara, pemergian Allahyarhamah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga, sahabat handal serta rakyat yang mengenali dan menghargai jasa serta sumbangannya. Jadi Al-Fatihah, semoga roh Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Mohamad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman.

0: Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.
1: Ya dah.
2: Ya ke?
1: Ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A setiap Selasa 8.45 minit pagi di Zone Aktif Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM 104.1 Kuantan. Pahang 107.5 Pahang Barat. Jerantut. Rompin. Tiga Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.
3: Ku percaya

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada anda semua. Di jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zon persona pagi ini bagi edisi hari Isnin 28 September 2026. Baiklah saudara, ini ada hebahan yang ingin Ucup kongsikan dengan anda sempena dengan Temasya Orang Pahang 2026 yang akan berlangsung dari 9 hingga 11 Oktober 2026 dari 9 pagi hingga 11.30 malam bertempat di Dataran Bentong. Jadi pelbagai aktiviti yang akan diadakan, ya, seperti ada festival makanan, ada persembahan kesenian, ada sukan dan juga seni, ada juga pencungkilan bakat, ada juga perkampungan budaya dan juga aktiviti interaktif dan banyak lagi aktiviti yang akan diadakan. Jadi kepada anda yang berkelapangan, bolehlah hadir ke Dataran Bentong sempena dengan Temasya Orang Pahang 2026. Okey, balas dada, seperti biasa di jam yang kedua ini kita dalam ruangan Marathon Hits Music Tanpa Henti. Kita mulakan lagu daripada era Fazira, Pasrah.

0: Kain dan mempersonakan hari anda.
1: Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari kepada anda semua. Di jam yang ketiga, Ucup menemani anda dalam zon persona bagi edisi hari Isnin hari ini, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, balas saudara, insyaAllah pada pukul 12.15 minit tengah hari nanti kita ada tetamu di Konti Pahang FM. Di mana topik yang akan kita bicarakan berkenaan dengan MyCard generasi baru. InsyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita nanti pada pukul 12.15 minit tengah hari. Baik, kepada anda terus bersama kami di

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okey, sudah pun 12.27 minit tengah hari. Masih lagi kita bersama dengan Encik Muhammad Izzat Farhan bin Baharudin, penolong pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang. Okey, Encik Izzat, mungkin tadi ada yang tak sempat nak menyalin nombor telefon kalau nak bagaimana cara nak mendapatkan apa ni khidmat van Mekah ni, bagaimana?
2: Okey. Boleh DJ, boleh. Saya tak ada masalah, saya akan. Untuk perkhidmatan van Mekah kita ataupun pasukan tim Mekah kita lah untuk sekitar daerah negeri Pahang, boleh hubungi talian khidmat pelanggan kita di talian 09-531-8888 ataupun 09-531-8880. Itu di talian hotline kita lah. Sama ada yang itu ataupun boleh saja email ke pejabat perkhidmatan pelanggan kita ataupun email address kita adalah pppahang @jpn.gov.my.
1: Harap para pendengar tu dapat menyalinlah tadi nombor telefon yang telah diberikan oleh Cik Izzat. Okey Cik Izzat, seterusnya saya nak tanya jugalah kepada Cik Izzat ni, sempena dengan hari pendaftaran negara tahun ini, bagaimana pula dengan bagaimana bermulanya sambutan dan apakah fokus atau tema utamanya yang ingin disampaikan oleh Jabatan Pendaftaran Negara kepada seluruh rakyat Malaysia ni?
2: Okey, baik DJ. Bulan 10 sebenarnya sinonim dengan Hari Pendaftaran Negara lah bagi JPN, khususnya di Negeri Pahang dan secara amnya di seluruh Malaysia lah, DJ. Sebenarnya Hari Pendaftaran Negara ni telah mula disambut bermula tahun 2013 dan pemilihan 1 Oktober sebagai tarikh Hari Pendaftaran Negara mengikut lakaran sejarah adalah starting pada 1 Oktober 1948 sebenarnya. Kad pengenalan kertas pertama dikeluarkan kepada almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri pertama kita. Kad itu dikenali sebagai kad beras dan ia diwujudkan sebagai langkah untuk membendung ancaman komunis di tanah Melayu. Sebenarnya dari situlah bermulanya JPN dipertanggungjawabkan sebagai agensi tunggal yang menguruskan pendaftaran, rekod dan pengeluaran dokumen pengenalan diri rakyat. Tarikh ini juga sebagai simbol kepada pentingnya lah dokumen pengenalan diri untuk rakyat Malaysia. Fokus utama JPN sebenarnya DJ adalah memastikan pengurusan pendaftaran dan identiti penduduk dilaksanakan secara sistematik, berintegriti dan selaras dengan keperluan semasa. Perkembangan teknologi digital, perubahan perundangan dan peningkatan harapan rakyat mendorong JPN melaksanakan pembaruan secara berfasa bagi meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan berteraskan rakyat melalui Pelan Strategik JPN 2026-2030 dan Pelan Pendigitalan JPN 2026-2030.
1: Untuk tahun ni, apakah mungkin ada tema ataupun slogan Hari Pendaftaran Negara ni bagi tahun 2026 ni, Cik Izzat?
2: Okey, baik. Kita memang ada tema terbaru kita untuk sentiasa berubah setiap tahun. Jadi untuk tahun ni, sambutan Hari Pendaftaran Negara yang ke-78, tema kita adalah Identiti Amanah Negara, yang merujuk kepada bahawa identiti setiap rakyat Malaysia bukan sekadar rekod rasmi tetapi merupakan satu amanah negara yang perlu diurus, dipelihara dan dilindungi dengan penuh integriti, ketelusan dan profesionalisme. Tema ini turut mencerminkan komitmen Jabatan Pendaftaran Negara memastikan setiap urusan pendaftaran dilaksanakan dengan tepat, telus dan berlandaskan kepercayaan rakyat. Jadi sebenarnya secara keseluruhannya logo pula melambangkan 78 tahun dedikasi Jabatan Pendaftaran Negara dalam membina kepercayaan rakyat melalui pengurusan identiti yang berkualiti, sekaligus memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat ke arah sebuah Malaysia yang bersatu, inklusif dan berdaya maju.
1: Itu dia. Baik, mungkin seterusnya ni saya nak juga nak tanya jugalah seperti dengan HPN ni, apakah pengisian yang akan dibuat oleh Jabatan Pendaftaran Negara sendiri? Silakan.
2: Okey, boleh DJ. Seperti kebiasaannya, memang kita akan sambut bulan Oktober sebagai bulan pendaftaran. Jadi pelbagai aktiviti lah yang kita telah rancang sepanjang bulan Oktober ni. Sebenarnya untuk tahun lepas, sambutan Hari Pendaftaran Negara diadakan di Pantai Timur, iaitu Negeri Terengganu. Jadi untuk turun, untuk tahun ni pula, giliran negeri di selatan pula lah, iaitu Negeri Johor. Majlis sambutan rasmi Hari Pendaftaran Negara akan diadakan pada Oktober 2020 ni di Johor dan disempurnakan oleh YB Menteri Dalam Negeri dengan

0: Renggang Lancang.
1: Okey.
0: Program Mekah Community di Penjara Bentong.
1: Uh-huh.
0: Program Santunan Kasih di Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Islam Al-Ihsan, daerah Lipis.
1: Aha.
0: Program Dakapan Kasih bagi bayi kelahiran 1 Oktober 2006. Kemudian kita akan laksanakan Majlis Pelancaran Sambutan HPN Peringkat Negeri Pahang di JPN daerah Lipis.
1: Ya. Yeah.
0: Dan juga kita ada juga upacara perkahwinan beramai-ramai.
1: Okey.
0: My Love Destination sempena HPN ke-78 di JPN Pahang. Tapi perkahwinan ni bagi yang orang bukan Islam.
1: Oh, bukan Islam.
0: Takutlah nanti DJ datang.
1: DJ.
0: Kemudian kita ada program Nina Nilai Muni sempena HPN ke-78.
1: Mm-hmm.
0: Dan yang terakhir, program Santuni Pelajar di institusi-institusi pendidikan sekitar Pahang lah.
1: Yeah.
0: Ini melibatkan pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di IPT lah.
1: Ya. Yeah.
0: Melibatkan semua.
1: Okey, itu dia. Jadi kalau saya tengok sini, dah memang pelbagai aktiviti yang telah disusun untuk bulan Oktober ni kan.
0: Betul.
1: Khususnya untuk di negeri Pahang ni, Cik Zai kan.
0: Betul.
1: Okey, dan akhir sekali lah, mungkin ada pesanan kepada masyarakat ya, sempena dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara kali ini.
0: Okey, baik DJ.
1: Yeah.
0: Sebagai pengakhirannya, saya ingin mengajaklah seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama meraikan sambutan Hari Pendaftaran Negeri ini dengan pesanan hargai dan lindungilah identiti anda.
1: Okay.
0: Sebenarnya dokumen pengenalan diri seperti MyCard, sijil kelahiran adalah asas kepada hak dan maruah kita sebagai warga negara.
1: Okay.
0: Jangan kita ambil mudah perkara ini. Pastikan kita simpan dokumen ni dengan selamat dan segera daftarkan sebarang peristiwa penting seperti kematian, kelahiran, tanpa bertangguh-tangguh. Di samping itu, dalam era digital ni, kita perlu lebih berwaspadalah. Jangan sesekali serahkan maklumat atau dokumen peribadi kita kepada pihak yang tidak sepatutnya bagi mengelakkan isu kecurian identiti. Dan yang terakhir, jadilah masyarakat yang prihatin. Bantu jiran, warga emas atau ahli keluarga yang menghadapi kesukaran berurusan dengan JPN. Kita dah bagi tadi talian hotline kita dan juga email.
1: Yeah.
0: Sekiranya ada sebarang permasalahan berkaitan dengan dokumen melibatkan orang yang terdekat dengan kita, boleh hubungi kita. Dan terakhirnya adalah identiti sah ialah hak setiap warga negara dan tanggungjawab kita bersama.
1: Okey, baik, itu dia tadi saudara kita baru saja mendengarkan ulasan daripada Encik Muhammad Izzat Farhan bin Baharudin, penolong pengarah bahagian akad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Pahang, yang bercerita tentang MyCard Generasi Baharu dan juga Hari Pendaftaran Negara bagi tahun 2026 ni, Cik Izzat ya. Baik, Cik Izzat, itu saja yang ingin disampaikan kepada pendengar Pahang FM pada tengah hari ini. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Cik Izzat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya.
0: Terima kasih juga di YouTube.
1: Sama. Baik, InsyaAllah kita berjumpa lagi. Jadi Assalamualaikum.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Hiburan dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari.

0: Dipahami FM, satu pilihan.
1: Okey, balas dadah sudah pun 12.46 minit tengah hari ketika ini. Dan seperti biasa pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Kuala Lumpur. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 1.1 minit tengah hari. Saudara, ingin saya kongsikan kepada anda iaitu kenyataan media yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu istiadat pengembumian pembesar negara buat almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, di mana bagi pihak kerajaan Madani dan seluruh rakyat Malaysia, Perdana Menteri menzahirkan rasa duka cita dan ucapan takziah atas pemergian almarhumah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang menghembuskan nafas terakhir di Institut Jantung Negara pagi tadi. Negara tetap mengenang sosok keibuan dan menghargai jasa almarhumah. Perdana Menteri telah mengarahkan Ketua Setiausaha Negara dan Panglima Angkatan Tentera untuk membantu pengurusan dan memberikan taraf istiadat pengebumian pembesar negara kepada almarhumah. Ingatan dan juga doa Perdana Menteri bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga dalam menghadapi kehilangan ini. Semoga Allah SWT mengampunkan segala dosa almarhumah, menerima segala amal baktinya dan menempatkannya dalam kalangan orang yang beriman.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: selanjutnya. Kita kembali ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Izzah. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah SWT. Hantaran tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
2: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Dato' Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1997 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan kita ni mestilah kita hidup berjiran, ada jiran kiri, ada jiran kanan dan sebagainya. Ada orang ada jiran atas dan bawah. Perasan ataupun tidak, ada di kalangan kita ni kadang tu hidup dah berjiran lebih daripada 10 tahun. Tapi nama jiran itu pun kita tak tahu. Bahkan tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun. Ini bukanlah adab dalam Islam. Adab berjiran yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, kita kena sentiasa berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti mereka. Menyayangi mereka seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Dan kita mestilah membantu ketika mana mereka dalam kesusahan. Inilah yang perlu kita terapkan dalam berjiran. Kerana hari ini kita sedih melihat kadang-kadang tu dalam berjiran mereka bergaduh dan sebagainya. Ini perkara yang ditegah dalam Islam.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Imam Ghazali pernah berpesan, hasad adalah penyakit hati yang paling merosakkan.
1: Terus setia bersama kami, Pahang FM, 101.9.

keadaan Islam, iaitu dua kalimah yang agung yang mulia, dua ikrar yang agung dan mulia, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua ucapan, dua ungkapan yang sangat tinggi signifikannya dalam kehidupan kita. Maka apabila kita mengucapkan di antaranya bahawa penyaksian kita akan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu adalah utusan Allah kepada kita, Rasulullah itu adalah qudwa hasanah, uswatul hasanah untuk kita, maka tak dapat tidak kita mesti mengikuti segala yang dilakukan, segala yang ada pada peribadi yang agung dan mulia ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni Rasulullah. Nescaya kamu akan dikasih oleh Allah. Maka apabila kita membicarakan tentang mengikuti Rasulullah, maka kita kena ikut Nabi ini dalam kerja buatnya, dalam kerja buatnya, dalam akhlaknya, dalam tingkah lakunya, dalam percakapannya, dalam ibadahnya. Pernah tiga orang sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah ibadat Nabi ini? Kami nak contohi, kami nak ikut. Lalu Aisyah mengatakan, ibadah Nabi ini, Nabi beribadah sehingga bengkok kaki. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka sahabat, tiga orang sahabat ini berikrar sesama mereka, yang ni kata aku nak beribadah, ya, tak nak tidur-tidur, yang ni kata aku nak puasa, tak nak berbuka, yang ni kata aku tak nak kahwin, nak sembahyang, nak beribadah. Lalu tuan-tuan sekalian, ya, nak menggambarkan kepada kita bahawa itulah pribadi sahabat yang nak mencontohi Nabi, walaupun apa yang sahabat sebut itu tidak dibenarkan oleh Nabi. Kerana Nabi sebut, aku orang yang terbaik di kalangan kamu. Aku tidur, aku beribadah, aku tidur, aku berkahwin, aku berpuasa dan aku berbuka. Nak menunjukkan kepada kita bahawa itulah kita kata wasatiyah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah pertengahan. Ibadah di dalam Islam ini ibadah yang sangat indah, sangat cantik. Maka ibadah yang berbentuk melampau seperti yang dinyatakan dan diazamkan oleh ketiga sahabat tadi, Nabi tidak benarkan. Lalu apabila kita membicarakan tentang apakah di antara aspek-aspek yang boleh kita ambil contoh daripada Nabi, tuan-tuan sekalian, sangat banyak sebenarnya kalau kita ambil contoh Nabi. Cuma mungkin kita boleh melihat satu contoh yang sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita nak lihat bagaimanakah Nabi SAW bersyukur, bagaimanakah bentuk syukur yang diajar oleh agama, yang diajar oleh Islam, yang diajar oleh Allah dan ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan baginda. Jadi tuan-tuan, bila kita membicarakan tentang syukur, syukur ini adalah di antara sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maknanya kalau syukur ini menjadi sifat mereka, dan mereka ini adalah insan yang baik, insan yang mulia, insan contoh, maka tak dapat tidak kita mesti menjadikan mereka sebagai idola kita, sebagai model kita. Bagaimana keadaan mereka ini dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga, Zurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Allah Taala sebut keturunan orang yang telah kami bawa bersama dengan Nuh. Orang yang kami bawa bersama dengan Nuh di dalam bahteranya, bahtera Nuh, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. Maknanya kalau Nabi Nuh

0: alaihi salam, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat dan kurniaan Allah. Maka bagaimana kita ni yang hamba Allah seperti nabi-nabi dan rasul-rasul tidak mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan. Tuan-tuan sekalian, bila kita bicarakan tentang syukur ini, apakah makna syukur itu? Ya, syukur itu maksud dia apa? Makna dia apa? Macam baru ni saya tanya seorang anak kepada sahabat saya lah. Dia cari abah dia. Dia tanya saya, dia kata, abah mana dia? Umur dah 5 tahun. Abah mana? Saya bertanya, dah nak cari abah ni, abah nama apa? Abah nama ayah. Abah nama ayah. Lepas tu saya tanya, dah ayah nama apa pula? Dia kata, ayah nama abah. Ah, pening kita. Lalu nak tanya macam mana? Saya bertanya, awak anak siapa? Awak anak siapa? Saya anak fulan bin fulan. Saya anak dia ni. Disebut nama. Awak kata faham. Kalau awak tanya ayah awak ni, ayah awak ada di sebelah bangunan sana. Beritahu begitu. Dia, yelah, itu kita kata budak yang tak tahu apa, apa hakikat kita kata. Dia sebut, dia tak tahu bahasa makna abah tu dengan ayah tu apa beza. Adakah sama ataupun tidak, tak tahu. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang syukur ini, kita ambil satu takrif. Takrif yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abduh, seorang ulama yang sangat hebat. Kata Syekh Muhammad Abduh, syukur ialah diberikan definisi takrif seperti berikut. Dan tidak dikatakan bersyukur kecuali jika seseorang menggunakan dan memanfaatkan segala nikmat-nikmat itu dalam hal-hal untuk apa nikmat itu diberikan. Dia kata seseorang itu tidak akan dikatakan bersyukur melainkan mereka menggunakan nikmat itu, manfaatkan nikmat itu untuk apa tujuan ianya diadakan. Maknanya sebagai contoh, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat. Dan nikmat ini, tuan-tuan, kadangkala kita bila kita sebut nikmat, kita hanya rasa nikmat ini nikmat yang mendatang, nikmat yang datang pada kita. Weh, syukur kawan tahun ni. Sebab apa? Perniagaan meningkat, maju. Tuan-tuan sekalian, manusia membilang nikmat-nikmat yang datang kepada dia. Tapi kadang-kadang dia lupa bahawa nikmat yang telah ada pada diri dia itu yang sepatutnya juga dia syukuri. Nikmat kesihatan, nikmat boleh berfikir dengan baik, nikmat boleh melihat, nikmat boleh berkata-kata, nikmat kita kata kaki boleh melangkah, nikmat tuan-tuan sekalian bila kita memegang sesuatu boleh rasa sesuatu, pegang jarum rasa tajam, pegang kayu rasa keras, pegang span rasa lembut, pegang tisu rasa lembut. Tuan-tuan, ada orang yang pegang apa sekalipun tidak ada perbezaan dari segi rasa sentuhan dia tu. Tak ada beza. Kalau dia pegang paku tak rasa tajam, sama dia pegang paku dengan pegang batu, pegang kayu. Tak ada rasa beza. Tapi tuan-tuan, kita boleh rasa beza. Rasa sejuk, rasa panas. Tuan-tuan sekalian, kita boleh beza. Bila kita rasa lidah kita, dan tuan-tuan, bahagian-bahagian pada lidah kita ni Allah Ta'ala jadikan sangat hebat. Ada bahagian rasa manis, ada bahagian kita boleh rasa masin, ada bahagian kita boleh rasa pahit pada lidah yang satu. Itu adalah nikmat yang juga datang daripada Allah Ta'ala. Lalu tuan-tuan sekalian, yang dikatakan bersyukur ialah menggunakan nikmat tersebut untuk apa ia dijadikan. Tuan-tuan sekalian, sebagai contoh, Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat mata. Nikmat mata kita patut gunakan untuk melihat perkara-perkara yang diberikan, yang diperintahkan oleh penciptanya. Siapakah yang menciptakan mata kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita gunakan mata kita untuk melihat perkara yang dikendaki dan diperintahkan, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, ini baru orang yang bersyukur. Kalau dia gunakan mata dia untuk melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah, maka itu orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada satu kisah yang menarik bila membicarakan tentang syukur ini. Kisah yang diceritakan bagaimana seorang ulama tabi' tabi'in, iaitu Abdullah Ibn Mubarak. Tuan-tuan, Abdullah Ibn Mubarak ini dia lahir pada tahun 118 Hijrah bersamaan 736 Masihi, dan dia meninggal pada tahun 181 Hijrah bersamaan 797 Masihi. Dan mengikut Al-Imam Az-Zahabi, ketika dia menceritakan siapakah peribadi Abdullah Ibn Mubarak ini, dia kata dia adalah seorang yang sangat pemurah, yang setiap tahun dia memberikan sumbangan membantu orang miskin sebanyak 100,000 dinar. 100,000 dinar dia berikan peruntukan setiap tahun untuk membantu fakir miskin. Seorang yang sangat dermawan. Tuan-tuan sekalian, nak pesan, kita nak lihat apakah pesanan hebat Abdullah Ibn Mubarak ini kepada seorang lelaki berkaitan dengan syukur ini. Tuan-tuan sekalian, Allah Abdullah Ibn Mubarak ini dia berulang alik ke Tarsus. Lalu dalam berulang alik ini, dia selalu singgah di sebuah daerah yang namanya Khan. Di Khan ini, tuan-tuan sekalian, dia berhenti, dia singgah, dia berehat, dan di situ juga dia menyampaikan ilmu-ilmu, terutamanya berkaitan dengan hadis di Khan ini. Lalu ketika dia berhenti di Khan ini, ada seorang lelaki, seorang pemuda yang memberikan pertolongan kepada dia, yang menjadi pembantu dia, tolong dia, bantu dia. Dan lelaki ini sangat suka mendengar hadis-hadis daripada Abdullah Ibn Mubarak. Setiap kali Abdullah Ibn Mubarak singgah di Khan ini, lelaki pemuda ini ada menunggu dia, yang memberi khidmat kepada dia, dan tuan-tuan sekalian, mendengar hadis-hadis, pesanan-pesanan daripada Abdullah Ibn Mubarak. Lalu tuan-tuan sekalian, satu hari bila Abdullah Ibn Mubarak sampai di Khan ini, dia cari orang lelaki itu tak ada, pemuda itu tak ada. Dia heran, ke mana perginya pemuda? Setiap kali dia berhenti di situ, pemuda ni akan ada. Lalu dia cari siapa yang boleh memberikan maklumat. Lalu dia tanya orang situ tentang pemuda ni. Lalu tuan-tuan sekalian, orang di situ mengatakan bahawa pemuda yang selalu menolong kamu itu telah dipenjarakan, telah dipenjarakan. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dipenjara kenapa? Dipenjara kerana dia berhutang sebanyak 110,000 dirham, tetapi dia tak mampu nak bayar hutang. Berhutang pandai, nak bayar tak pandai. Tuan-tuan sekalian, jadi dia pinjam, tak mampu nak bayar. Lalu dikenakan hukuman penjara. Tuan-tuan sekalian, Abdullah Ibn Mubarak dia mencari di mana lelaki yang telah memberi pinjam kepada pemuda tadi. Dia cari dapatkan maklumat siapa yang beri pinjam ni. Lalu tuan-tuan, akhirnya dia bertemu dengan lelaki ni. Lalu dia pergi mencari lelaki ni, dan dia bertemu lelaki ni pada waktu malam. Dia pun tanya, "Wahai lelaki, aku nak tanya kamu, pemuda yang sekian-sekian-sekian itu, adakah dia telah meminjam duit kamu?" Lelaki mengatakan, "Ya, dia telah pinjam duit saya 10,000 dirham dan dia tak mampu bayar." Lalu yang saya bawa dia ke pengadilan, akhirnya dia dihukum penjara. Lalu kata Abdullah Ibn Mubarak, "Nak tak? Aku nak bayar duit yang dia pinjam sebanyak 10,000 dirham tu. Aku nak pinjam, aku nak bayar. Dan aku nak supaya aku bayar malam ni, pagi besok kamu lepaskan dia." Lalu tuan-tuan sekalian, lelaki ni kata, "Tak apa, saya sanggup." Tarik balik kes tu dan jumpa supaya kes tu dibuang, dengan syarat tuan membayar sebanyak 10,000. Lalu tuan-tuan, Abdullah Ibn Mubarak membayar pada lelaki tadi sebanyak 10,000 dirham. Dia bayar dan dia kata, ni duit 10,000 dirham, pagi-pagi besok kamu lepaskan dia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, lalu setelah diikat janji tersebut, maka pergilah Abdullah Ibn Mubarak, dan besoknya lelaki tadi pergi dan melepaskan pemuda yang telah berhutang kepadanya 10,000 dirham ni tadi. Dia bayar, ya, dilepaskan. Maka cumanya sebelum Abdullah Ibn Mubarak ni meninggalkan lelaki tadi, dia berpesan, dia kata, aku nak pesan kepada kamu satu, kamu jangan sekali-kali beritahu siapakah yang membayar duit 10,000 dirham itu. Kalau kamu boleh pegang janji, kamu tak akan cerita pada sesiapa pun yang bahawa aku ni membayar duit 10,000 dirham itu. Kita boleh, aku boleh bayar. Lalu lelaki ni kata, tak apa, saya sanggup berjanji, saya tak akan cerita pada siapa pun, hatta kepada pemuda tu pun saya tak akan cerita siapa yang bayar. Lalu tuan-tuan, dilepaskan besoknya. Lalu lelaki ni tadi balik semula ke kampung tu, ke Khan. Dia balik, lalu dia balik, orang kawan-kawan dia tanya. Ya, kawan-kawan dia tanya, dia kata, kamu tahu tak, dia kata, Abdullah Ibn Mubarak, masa kamu di penjara, dia bertanya kamu. Dia tanya kamu, di mana? Masa kamu di penjara tu. Lalu bila mendengar, kata kawan-kawan dia ni, orang ramai ni, lalu pemuda tadi pergi mencari Abdullah Ibn Mubarak. Dicari, ya, sebab dia sangat, maknanya sangat menghormati guru dia, dan dia pergi sebab diberitahu bahawa guru dia cari dia. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, bila dicari akhirnya dia berjumpa, pemuda tadi berjumpa dengan Abdullah Ibn Mubarak. Lalu diceritakan, dia kata, tuan, saya sangat bersyukur, saya sangat rasa seronok kerana saya dilepaskan daripada penjara kerana ada seseorang yang telah membayar ganti rugi tersebut, hutang saya tu. Saya tak tahu siapa yang bayar dia. Tak tahu siapa yang bayar ni. Lalu kata Abdullah Ibn Mubarak, dia pesan. Dia kata, wahai pemuda, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Pujilah Allah kerana telah memberikan taufik kepada seseorang sehingga telah melunaskan hutang kamu, sehingga telah membayar hutang kamu. Bersyukurlah kepada Allah. Pujilah akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, dan lelaki tadi yang berjanji dengan dia tidak memberitahu kepada sesiapa pun, dan lelaki ni, pemuda tadi yang ditolong oleh Abdullah Ibn Mubarak, tak tahu sampai Abdullah Ibn Mubarak meninggal dunia, rahsia itu tak bocor, tak diberitahu. Kenapa? Kerana satunya nak menjaga keikhlasan, yang keduanya tuan-tuan sekalian, Abdullah Ibn Mubarak berpesan supaya bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah menolong dia, membantu dia. Tuan-tuan sekalian, yang ketiganya, bagaimana janji dipatuhi, bagaimana janji itu dipegang dengan sesungguh-sungguhnya. Kita tuan-tuan sekalian, janji itulah yang kadang-kadang masalah. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita nak cerita ni, saya cerita kat awak seorang je, jangan cerita ke orang lain. Kawan kita hak cerita tu, yang kita cerita, jumpa kawan dia pula, dia kata, saya ni cerita kat awak seorang, jangan cerita ke orang lain. Kawan dia kata, okay, no problem, aku tak cerita. Lalah tuan-tuan, habis satu taman orang tahu cerita tu, habis satu kampung orang tahu cerita tu. Itulah rahsia yang kita pegang. Ya, masa nak cerita tu, tuan-tuan sekalian, beria-ria betul. Ya ke boleh pegang rahsia ni? Mau tak cari aku? Ni aku sumpah bawah pokok kelapa ni. Sumpah pokok kelapa. Sebaik bawah kelapa tak jatuh sebutir terpala. Sumpah. Pokok kelapa ni menjadi saksi. Oh, tuan-tuan sekalian, beria yang nak seorang cerita pada dia. nak pegang janji, tapi dan cerita tuan-tuan, ya sikit-sikit akhirnya habis orang tahu. Tuan-tuan, itu rahsia. Ya. Dan dalam bab rahsia ni juga tuan-tuan, ya, Islam ajar kita, agama ajar kita apa dia? Rahsia kita ni jangan kita cerita pada orang. Tuan-tuan, kita ni ada rahsia. Terutama rahsia-rahsia hak tak baik hak kita buat zaman kita muda dulu. Zaman kita tuan-tuan hak yang happy go lucky dulu. Jangan kita cerita. Simpan sudah. Kerana Allah Ta'ala telah menutupi keaiban kita. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan ada keaiban masing-masing. Ada kelemahan masing-masing. Sebab tu tuan-tuan, kelemahan kita, keaiban kita, kita yang cerita pada orang. Kerana itu agama lara. Kalau nak cerita keaiban kita tuan-tuan, cerita pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ini tuan-tuan maha penyimpan rahsia. Allah Ta'ala ini maha penyimpan rahsia. Mengandung pada Allah Ta'ala. Kalau silap kita dan bertaubat kepada Allah, minta ampun Allah Ta'ala. Jangan kita berbangga-bangga dengan dosa kita. Dan tuan-tuan sekalian, kita ni Allah Ta'ala tutup aib kita. Tuan-tuan sekalian, kawan baik kita tak tahu rahsia kita sebab Allah Ta'ala tutup. Cuba Allah Ta'ala buka aib kita tuan-tuan, mungkin tak ada orang nak berkawan dengan kita. Tak ada orang nak percaya ke kita. Tapi Allah Ta'ala tutup aib kita. Dah Allah Ta'ala tutup aib kita tuan-tuan, jangan kita pergi buka pula. Dah tutup malam-malam, pergi buka pula. Simpan rahsia itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak yang lepas tuan-tuan jadi lipatan sejarah. Kita buka kitab baru, kita buka, kita kata suasana baru untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita tengok bagaimana lelaki tadi dan bagaimana Mubarak. Di antara pesan keramat dia kepada lelaki tadi ialah bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kerana Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada seseorang yang orang itu datang melunaskan hutang kamu. Siapa dia yang cakap depan dia itu? Abdullah Ibn Mubarak. Tapi dia tak nak cerita, tak nak beritahu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, itulah kehebatan syukur itu. Sehingga tuan-tuan, dia menjadi pesanan Nabi, dia menjadi pesanan orang-orang yang salah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Nabi berpesan, Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Tuan-tuan, Nabi bersabda, man u'tiya ata'an fawajada falyajzi bihi fa illam yajid falyusni bihi faman athna bihi faqad syakarahu wa man katamahu faqad kafarahu. Atau kama qala, riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata, sesiapa yang diberikan kurniaan dan dia mendapatinya, maka hendaklah dibalas dengannya. Maknanya Nabi sebut, seseorang yang diberikan sesuatu benda, satu perkara, maka hendaklah dia membalas dengannya. Itu Nabi beri, Nabi sebut, Nabi ajar kaedah bersyukur. Kaedah kita bermuamalah dengan manusia. Contoh tuan-tuan sekalian, ya, tuan-tuan sekalian, itu kita. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, keterikatan kita ataupun hubungan hati kita dengan ibadah ni kadang-kadang jauh. Hati kita ni sentiasa berhubung dengan dunia, sentiasa berhubung dengan makanan, sentiasa berhubung dengan pakaian, sentiasa berhubung dengan benda-benda yang lain. Hubungan hati dengan ibadah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah, minta pertolongan daripada Allah. Kerana tuan-tuan, kadang-kadang kita ni tengah semayang pun teringat benda lain. Tengah semayang teringat Allah, yang motor kuci kedok tadi. Tengah semayang, patut orang tengah semayang tuan-tuan sekalian, kita putuskan hubungan dengan makhluk ni, dengan dunia ni, kita menghadapkan tawajuh hati kita ni hanya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala yang akan menjaga dan memelihara kita.
1: Baik, demikian tadi saudara ceramah pilihan yang bertajuk Kelebihan Bersyukur bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Al-Rizwan Permatang Badak Maju, Kuantan Pahang. InsyaAllah kita akan ikutinya sambungan pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Okey, balas saudara, sampai di sini dahulu tugasan Ucup menemani anda dalam zona persona dari jam 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan selepas ini, jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam zona persona bersama dengan rakan setugas DJ Ain yang akan meneruskan siaran Pahang FM dari jam 2 petang hinggalah pukul 6 petang nanti. Dan insyaAllah suara Ucup akan kembali lagi pada hari Khamis nanti menerusi Zon Aktif. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jadi assalamualaikum. Jumpa lagi.

Kulang FM satu pilihan pukul 2.35 minit petang. Sekarang ini masih lagi bersama menerusi Zon Apa Khabar bersama dengan saya Ain Sujaiha Muhammad, mana-mana anda sekarang ini sehingga pukul 6 petang sekarang ini. Dan apapun untuk anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke destinasi yang dituju kan, jadi selamat dalam perjalanan anda. Moga-moga perjalanan anda terus berada dalam rahmatnya. Dan apapun, berhati-hati juga ya. Tengok jugalah jarak pemanduan kenderaan anda. Had lajunya juga kena tengok tu sebenarnya. Kalau terlalu laju pun nanti goyah juga kan. Kadang-kadang bila waktu macam ni, perut dah kenyang dan segalanya, membuatkan kita rasa macam mengantuk. Oleh itu, pandai-pandailah bawa diri kan. Kalau mengantuk tu, itulah berhenti di mana-mana tempat yang boleh kita bertenang, relax. Bawa pandangan kita tu kepada pandangan-pandangan yang berwarna hijau. Ia boleh jadi apa, boleh jadikan lagi pandangan kita tu lagi cerah sebenarnya. Itu satu tip lah sebenarnya kan. Satu benda yang perkara yang boleh kita buat untuk membuatkan mata kita ni menjadi tenang, relax. Itulah, tak bekerja banyak lah sebenarnya. Lepas tu kalau dah okey, barulah mulakan perjalanan semula. Okey, dan apapun perkabaran yang terbaru, orang ramai boleh beri peluang memberi penghormatan terakhir di Masjid Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah Kuala Lumpur daripada pukul 1.30 tadi sehingga pukul 3 petang hingga 4 petang tu. Dan selepas jenazah Allahyarham berada di situ, akan disolatkan dan dijadualkan berlangsung pada pukul 4.15 petang selepas solat jenazah, sebelum solat jenazah dilaksanakan. Dan apapun info yang kita dapat adalah jenazah ini akan dibawa ke pusara negara pada pukul 4.30 petang nanti sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Presiden 20 Putrajaya. Jadi Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma yang berusia 100 tahun, dikenang sebagai tokoh wanita negara yang banyak berjasa dalam bidang perubatan kebajikan masyarakat dan juga pembangunan negara. Dan pukul 10.48 pagi tadi, jenazah Allahyarham telah pun dibawa keluar dari IJN diiringi oleh ahli keluarga termasuk Datuk Seri Mukhris Mahathir, dibawa pulang ke rumah di Seri Kembangan Kuala Lumpur untuk diberi penghormatan terakhir. Dan apapun, kita terus bersama di Pahang FM dan juga di TV1 untuk dengarkan perkembangan dari masa ke semasa berkenaan dengan pengebumian yang akan dilaksanakan nanti pada pukul 4.30 minit petang nanti.

untuk kita Hafiz Syuib bawa kita ke pukul 3.43 minit petang di Pahang FM Satu Pilihan. Dan izinkan saya kongsikan sedikit di antara tokoh-tokoh penting yang telah pun dikebumikan di Makam Pahlawan ataupun Pusara Negara di Masjid Negara Kuala Lumpur dan juga Pusara Negara di Presin 20 Putrajaya. Antaranya adalah termasuk pemimpin utama dan juga pembesar negara yang kita sedia tahu, Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, iaitu Timbalan Perdana Menteri Malaysia pertama, manakala Tun Abdul Razak Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua, Tun Hussein On, Perdana Menteri Malaysia ketiga, manakala Tun Dr. Abdul Ghaffar, Timbalan Perdana Menteri Malaysia keenam, dan juga Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia kelima, yang telah pun dikebumikan di Pusara Negara ataupun Makam Pahlawan di Masjid Negara Kuala Lumpur. Dan pada hari ini, Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, tokoh negarawati dan isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri keempat dan ketujuh, dikebumikan di Pusara Negara Presin 20 Putrajaya. Dan antara beberapa tokoh pemimpin lain, iaitu seperti Tun Fatimah Hashim, Tun Endon Mahmud dan juga Tun Rahah Tan Sri Muhammad Noah. Itu antara tokoh-tokoh penting yang telah pun dikebumikan di Makam Pahlawan Pusara Negara di Masjid Negara Kuala Lumpur dan juga Pusara Negara di Presin 20 Putrajaya, yang sama-sama kita ketahui. Dan sedikit lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan bibliografi Allahyarhamah Tun Siti Hasmah, yang dikatakan sebenarnya memainkan peranan penting juga dan juga wanita pertama yang mengetengahkan Malaysia dan juga wanita-wanita ke peringkat antarabangsa. Beliau telah bertemu dan juga berbincang dengan tokoh-tokoh terkenal termasuk Nancy Reagan, isteri kepada Presiden Amerika Syarikat Ronald Reagan, isteri kepada Presiden Jimmy Carter, Ratu Fabiola dari Belgium, Ratu Nur dari Jordan, Ratu Elizabeth dari United Kingdom dan juga Cherie Blair, isteri kepada Perdana Menteri United Kingdom Tony Blair, yang pernah berbual secara diplomatik dengannya. Dan pada tahun 1995, September 1995, beliau juga mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Dunia Keempat Wanita Anjuran Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Beijing dan menyampaikan ucapan bertajuk Kesaksamaan Pembangunan dan Keamanan Dunia yang Prihatin. Dan satu benda yang menarik dapat kita kongsikan kat sini, pada tahun 1989, Ogos, seorang lelaki cuba merempuh kenderaan kerajaan yang telah pun membawa Siti Hasmah, namun berjaya dihalang oleh pasukan keselamatan dan akhirnya ditahan. Itu dia ya, sikit sebanyak dapat kita kongsikan bersama berkenaan dengan perjuangan Allahyarham Siti Hasmah ini dalam memartabatkan wanita, perjuangan perubatan, perjuangan-perjuangan sebagai seorang isteri Perdana Menteri kan, yang telah pun kita ketahui, termasuk mengetengahkan di peringkat antarabangsa. Dan kejap lagi kita kongsikan lagi bersama dengan anda semua di Pahang FM Satu Pilihan.

0: dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.
1: Allah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 4.09 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat asar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan kita ni mestilah kita hidup berjiran, ada jiran kiri, ada jiran kanan dan sebagainya. Ada orang ada jiran atas dan bawah. Perasan ataupun tidak, ada di kalangan kita ni kadang tu hidup dah berjiran lebih daripada 10 tahun. Tapi nama jiran itu pun kita tak tahu. Bahkan tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun. Ini bukanlah adab dalam Islam. Adab berjiran yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, kita kena sentiasa berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka, menyayangi mereka seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri, dan kita mestilah membantu ketika mana mereka dalam kesusahan. Inilah yang perlu kita terapkan dalam berjiran, kerana hari ini kita sedih melihat kadang-kadang tu dalam berjiran mereka bergaduh dan sebagainya. Ini perkara yang ditegah dalam Islam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil
4: Ha, brain rot.
5: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
5: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
6: Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Diraja Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba puding diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan, 6.54 petang. Dan pukul 5 nanti seperti biasa kita akan terus ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk ikuti utama 5 petang dari sana dan kemudian kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Adoplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kan pada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun. Saya kebetulan dari Rembau, tinggal di Umana. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Terus akan datang sini untuk menghormatkan.
4: Yang ini sedikit sebanyak, saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
5: Dan saya sebenarnya dari Penang dan sekali-sekala bermastatin dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita,
4: dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya di asli.
5: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500,000 isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bang FM 1 pilihan 5:12 minit petang waktu ini masih lagi bersama di ruang udara Pahang FM. Dan sekarang ini kalau kita tengok di TV 1 telah pun beransurnya sekarang ini solat jenazah untuk yang untuk Tun Dr. Siti Hasma yang telah pun diadakan di Masjid Asy-Syarif pada ketika ini. Dan setelah habis sahaja solat jenazah ini, jenazah akan terus dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 untuk disemadikan di sana. Terus bersama dengan kami di Pahang FM 1 Pilihan.

untuk Mu Sayang daripada Wali Band menghiburkan anda semua di Pahang FM, satu pilihan 5.17 minit petang, dan sebentar lagi pada pukul 5.45 minit petang kita akan ikuti kabar Pahang edisi petang untuk seketika, dan untuk kita habiskan konti di zon apa khabar sehingga pukul 6 petang di Pahang FM. Dan begitulah kisah cinta 7 dekad Siti Hasmah Mahathir yang kini menjadi kenangan. Ini coretan di dalam paper dalam akhbar tempatan kita yang menyatakan selama 7 dekad, iaitu 70 tahun ya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali dan suaminya yang juga bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi mahligai rumah tangga yang bermula daripada percintaan dua penuntut bidang perubatan sehinggalah membentuk ikatan suci selama 7 dekad. Dan ikatan ini berputik ketika bertemu di Kolej Perubatan King Edward Singapura pada tahun 1947, dan sering disifatkan oleh pasangan menerusi asas yang mudah, kasih sayang, kepercayaan dan kesabaran. Dan dalam satu hantaran video di saluran YouTube rasmi Dr. Mahathir pada tahun 2021 ya, sempena ulang tahun perkahwinan mereka ke-65, Allahyarham Dr. Siti Hasmah pernah mengenang bahawa mereka tidak selalunya sependapat ketika usia muda. Ada kalanya kami bergaduh. Itu imbauan bagaimana yang telah pun dikabarkan oleh Tun Dr. Mahathir menerusi video di saluran YouTube pada tahun 2021. Dan apa pun ya, beberapa minggu yang lalu Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir dan juga Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah diiktirafkan oleh Asia Ericot sebagai bekas ketua kerajaan dan pasangan pertama yang menjadi warga emas mencapai umur abad 100 tahun ketika masih hidup, dengan gabungan usia mereka mencecah 201 tahun. Dan antara satu perkara yang telah pun disifatkan detik-detik mereka, percintaan mereka, ialah apabila mereka mula meluahkan perasaan cinta kepada pasangan masing-masing, itu antara kenangan paling indah dan juga bermakna dalam hubungan mereka. Dan piktirafan itu juga turut menandakan ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-70 sejak disatukan pada 5 Ogos 1956. Bagaimanapun ialah hari berganti hari, dekad berganti dekad, kemesraan itu masih kekal menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Dengan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah ini pernah mendedahkan bahawa mereka masih lagi orang kata saling sayang menyayang antara satu sama lain walaupun di usia yang lanjut. Cuma mungkin cara pandangannya berbeza untuk menzahirkan rasa cinta itu. Dan mereka juga pernah mengucapkan tanpa dengan kata-kata, lebih-lebih lagi apabila dengan cara layanan dan juga tindakan antara satu sama lain. Dan beliau juga menyifatkan bahawa keutuhan rumah tangga mereka berpunca daripada sifat toleransi, selain mengakui belajar untuk bersabar dengan jurang perbezaan antara mereka, terutamanya mengenai ketepatan masa. Gitu dia. Jadi seiring peningkatan usia, peranan isteri ini dalam rumah tangga turut berkembanglah menjadi pelindung dan juga penjaga kesihatan suaminya. Dan dalam satu temubual bersama dengan program MUM, Mak Untuk Malaysia, pada tahun 2022, Allahyarhamah ni pernah meluahkan rasa tanggungjawab yang mendalam terhadap kesihatan Dr. Mahathir sebagai seorang ketua negara pada masa itu. Dan beliau sebagai seorang isteri menjadi tanggungjawab untuk memantau kesihatan suami sebaik yang mungkin. Itulah kata-kata yang pernah pun dilontarkan menerusi temubual sepanjang program itu. Dan katanya kepada rakyat Malaysia, bantulah saya untuk jaga suami saya. Itu dia kata-kata yang dilontarkan oleh seorang isteri kepada suaminya apabila beliau menyatakan hasrat itu untuk berada di sisi Tun Dr. Mahathir dalam meniti usia-usia emas mereka. 70 tahun menjadi pasangan suami isteri yang direkodkan di Asia Record di usia 100 tahun masih hidup dengan gabungan usia mereka mencecah 201 tahun. Dan sekarang ni kelihatan di Masjid Al-Sharif keranda Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah telah pun dibawa ke Pusara Negara Presiden 20 untuk dikebumikan. Nantikan sama-sama, kita nantikan sama-sama di siaran TV1. Aku

0: Khadijah di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Di Indonesia, Pahang FM, satu pilihan.

Edra Nusaku Darul Makmur, oh negeriku Pahang Darul Makmur, menghiburkan anda semua di Pahang FM, satu pilihan. Bawa kita ke pukul 5.53 minit petang dan sekarang ni telah kita tengok ya, di langsung dari Pusara Negara Presin 20 Putrajaya. Alhamdulillah Tun Dr. Siti Asmah telah pun dibawa ke sini, telah pun sampai ke tempat pemakaman dan kita ikuti langsungnya di TV1. Jadi saya kira sampai di sini saja pertemuan kita di udara. Jumpa lagi pada hari Sabtu nanti insya-Allah. Menerusi Zon Pesona di Pahang FM 1 dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: ini kerja kamu ya. Dari semalam lagi akak perhatikan kamu asyiklah mendayai 999 tu kan?
1: Mana ada kakak ni.
2: Nak pergi mana tu?
1: Main bola lah.
3: Apa kecik kecoh ni kakak? Marah-marah adik macam tu.
0: Adik tu mak, suka-suka je tekan nombor tu. Mak tahu kan talian 999 tu untuk apa? Tindakan adik menyalahgunakan talian tu menyusahkan orang je. Kalau talian tu sibuk, macam mana orang yang betul-betul memerlukan nak buat panggilan?
4: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawa sini bersama dengan anda. Ya, untuk hari ini bersama dengan anda di hari Isnin 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, dan untuk hari ini kita telah dikejutkan dengan kehilangan besar buat nusa dan juga bangsa, iaitu pemergian Allahyarhamah Tuan Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Okey, dan juga beliau bukan saja tokoh perubatan dan juga malah kepribadiannya yang lemah lembut sentiasa mencuri hati rakyat dan juga dari generasi ke generasi. Jadi untuk anda sebenarnya sekarang anda boleh juga saksikan di TV1 sedang berlangsung siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara. Okey, dan saya mewakili warga kerja Pang FM mengucapkan salam takziah buat seluruh ahli keluarga Allahyarhamah Tuan Dr. Siti Asmah Muhammad Ali di atas pemergian insan kesayangan yang amat disayangi, dan semoga Allah SWT mencurah rahmatnya ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkannya di syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk anda hari ini, hari Senin, terima kasih, kita akan dengarkan ulangan Halaqah Usrati yang minggu lepas bagi anda yang tidak berkesempatan mendengarkannya. Jadi untuk anda, kita dengarkan ulangan Halaqah Usrati yang bertajuk Hubungan Menantu dan Mentua. Sama-sama kita dengarkan.

0: Kerjasama bahagian pembangunan keluarga, Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Okey, kita akan ada Halaqah Usrati di jam yang pertama ini. Kita nak teruskan dengan kita punya Halaqah Usrati bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang, yang juga anda sebenarnya boleh saksikan secara live di Facebook Live Pahang FM, juga TikTok Pahang FM. Di depan saya sekarang Ustaz Muhammad Asri bin Abdul Razak, merupakan Timbalan Qadi Pejabat Agama Islam Bandaraya Kuantan. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Khabar Ustaz Aidi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey. Seperti yang saya dah war-warkan minggu lepas sebenarnya, topik kita pada minggu ini. Topik kita iaitu ibu mertuaku. Macam topik filem ya, kan? Tapi fokus kita sebenarnya Ustaz ya, hubungan antara menantu dan mentua itu sendiri sebenarnya kita punya nak kupasan kita pada sebenar. Kita teruskanlah boleh Ustaz?
2: Boleh.
1: InsyaAllah. Okey, untuk anda dengarlah kita punya perbincangan pada petang ini. Yang pertamanya saya nak tanya dengan Ustaz lah, bila berkahwin sebenarnya kan, hubungan dengan keluarga pasangan juga sebenarnya jadi dah kehidupan dah. Yelah, macam kita kahwin dengan suami, dia punya keluarga pun dah jadi kita punya keluarga lah sebenarnya kan. Betul. Jadi dari sudut Islam, macam mana sebenarnya hubungan antara menantu dan mentua ni nak dibina sebenarnya Ustaz? Silakan.
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Wawah dan juga para pendengar. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan mengupas satu tajuk yang saya kira sangat penting lah. Itu berkaitan dengan hubungan antara mentua dan juga menantu.
1: Ya.
2: Okay. Kadang kita ni sebut mertua, ya, tapi ejaannya mentua.
1: Mentua sebenarnya.
2: Ya. Jadi, seperti mana yang telah disebutkan soalan tadi, berdasarkan kepada agama Islam ini, bagaimanakah hubungan antara menantu dan juga mertua? Pertamanya kita kena lihat dahulu kepada satu, kita panggil apa, sebagai satu prinsip lah. Bila kita menantu, kita mestilah anggap dia sebagai anak sendiri juga. Mentua, sebagai menantu kena anggap mentua tu ibu bapa sendiri juga. Bila kita dah bernikah ni, sebab kita dah cakap, kita dah bagi tahu bahawa bila kita berkahwin, kita bukan hanya berkahwin dengan pasangan sahaja, tapi kita akan berkahwin dengan keluarganya sendiri.
1: Betul.
2: Seperti mana disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-54 yang disebutkan, pada auzubillahi minasyaitanir rajim, wa huwa allazi khalaqa minal ma'i basharam faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang telah menciptakan manusia dari air, lalu dijadikannya, iaitu mempunyai titisan baka ataupun kita panggil sebagai nasab, dan juga pertalian keluarga secara perkahwinan, disebabkan perkahwinan. Dan sememangnya Tuhanmu, iaitu Allah Subhanahu Taala, sangatlah berkuasa menciptakan apa jua yang dikehendakinya. Di sini menunjukkan bahawa hubungan di antara menantu dan juga mentua ni diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana merupakan suatu anugerah dan juga aturan suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah menjadi menantu dan juga mentua, apa asas dia yang kita perlu bina? Yang pertama, kita mestilah bina hubungan tersebut di atas asas hormat menghormati. Mentua hormat kepada menantu, menantu hormat kepada mentua. Yang kedua, kita bina dia atas kasih sayang.
1: Okey.
2: Dan yang ketiga, atas komunikasi. Dan yang keempat, saling memahami. Kenapa saya sebutkan empat ni? Bila kita sebut seperti mana yang saya sebut di awal tadi, menantu, kita kena melihat kepada mentua tu sebagai ibu bapa kita. Dia, bila kita berkahwin ni, ibu bapa mentua kita ni sebenarnya sudah sama taraf dengan ibu bapa kandung kita. Jadi dari segi hormat ke, dari segi kasih sayangnya, mm-mm, komunikasinya, dan juga memahami itu, kita kena sama dengan ibu bapa kita.
1: Yeah.
2: Begitu juga bagi mentua. Bila melihat kepada menantu tu, jangan melihat dengan engkau ni orang luar.
1: Macam orang luar.
2: Ha, macam orang luar. Mm-hmm. Sepatutnya kita kena jadikan menantu kita tu seperti ahli keluarga kita yang satu lagi. Dia panggil sebagai tambah anak lah. Jadi anak kita. Seperti anak kita sendiri. Dan bila kita hubungan ini dibina, janganlah mentua. Khususnya kita mentua ni mak dengan bapak mentua kan. Tapi biasanya orang sebut mak mentua selalu banyak komen ni kan. Jadi bila mak mentua ni ataupun mentua ni, jangan selalu cepat untuk menilai kelemahan menantu bila mereka berkahwin, dia masuk dalam keluarga kita. Sebab kita tak tahu cara dia dibesarkan macam mana. Kan, cara dia dididik ketika keluarganya itu. Jadi kita kena bagi ruang kepada mereka, kepada menantu ini, untuk menyesuaikan diri dengan keluarga, suasana keluarga ni. Dan juga kita panggil dari segi apa yang perlu disesuaikan ialah dari segi latar belakangnya, cara mendidiknya, dan juga apa kebiasaan yang dibuat oleh menantu ketika dia duduk bujang ke ataupun anak dara kan. Bila masuk ni dia kena
1: adaptasi
2: dalam rumah tangga yang baru dia masuk. Sebabnya dia panggil apa, satu anjakan paradigma lah. Suasana yang berubah.
1: Betul.
2: Mungkin orang kita ni waktu bujang tak makan tempoyak, bila kahwin dengan orang yang suka makan tempoyak. So kita kena adaptasi dan sesuaikan diri. Dan di sinilah bila juga kita sebut pembinaan hubungan ini, menantu dengan mentua ni juga, kita kena bina juga atas satu prasangka yang baik. Kenapa saya sebut macam ni? Sebab kita kadang-kadang kita hanya menafsirkan, kita tengok pada pandangan pertama, menantu aku ni, aku suruh buat begini, dia buat begini, ini tak betul punya orang ni. Kan? So kita tak nak ada negatif tafsir, tafsiran yang negatif. Jadi sebagai menantu ke, sebagai mentua ke, pada pandangan kita tu, kita kena kita panggil sebagai sangka baik terdahulu. Begitulah saya sebutkan sebagai apa yang perlu kita bina antara hubungan menantu dan juga mertua ni.
1: Jadi senang cakap Ustaz, husnuzon lah untuk kata terima.
2: Kena buka hati.
1: Cara buka mungkin hati, tak sama.
2: Kita berbeza.
1: Betul. Dalam sedangkan dalam anak sendiri pun beza kan. Ini kau orang luar. Okey Ustaz, yang seterusnya, sebenarnya apa hak dan juga tanggungjawab seorang menantu itu kepada mentua? Okey, hak dan juga tanggungjawab menantu pada mentua. Lepas tu sejauh mana pula tanggungjawab mentua pula kepada menantu?
2: Macam mana tu? So dua-dua. Biasa kita duk sebut pasal tanggungjawab suami isteri je biasanya kan. Tapi dekat sini kita nak bicarakan tentang apa tanggungjawab dan juga hak sebagai seorang menantu
1: kepada mentua,
2: kepada mentua dan daripada mentua kepada menantu. Sebaliknya lah. Jadi saya pergi kepada yang pertama, kita ambil kepada tanggungjawab menantu kepada mentua.
1: Okey.
2: So menantu ni maksudnya anak lah. Kan, kepada mentua. Yang boleh saya senaraikan di sini, yang pertama ialah seperti mana yang saya sebutkan juga tadi, kita perlulah menghormati dan juga menjaga adab dengan mentua. Menghormati banyak cara sebenarnya kan. Hormati ni dari segi apa? Dari segi kita menghormati budaya keluarga tersebut, kita menghormati cara makan keluarga tersebut, kita menghormati juga mentua kita ni sebagai ibu bapa dan juga orang tua. Dan juga bila kita sebut sebagai menjaga adab ini, adab kita yang pertama yang saya nampak dekat sini biasanya lah adab dari segi kata-kata.
1: Kan, cara komunikasi.
2: Kita ni kalau dalam Pahang ni pun orang luk hulu dengan hilir ni lain lah cara bercakapnya.
1: Betul-betul.
2: Jadi kadang-kadang cara bercakap tu tak betul, salah tafsir, salah rasa, terasa hati dan so itu cara adab tu pun kita kena jaga. Dari segi kata-kata. Yang kedua dari segi tindakan. Kadang-kadang kita rasa tindakan biasa kita laksanakan, kita buat tu kita rasa biasa je. Tapi pada pandangan mertua, mungkin melampaui batas dan juga di luar
1: macam tak hormat,
2: tak hormat kepada dia apa semualah kan. Dan juga ini yang kadang-kadang orang terlupa. Adab dari segi mimik muka.
1: Baru buat mimik muka.
2: Mimik muka tu sangat penting. Sebabnya kadang-kadang kita bersembang dengan mentua kita, kita bercakap ke apa, kalau kita rasa tak suka ke, kita mula dah tunjukkan muka yang yang tak suka tersebut. Jadi orang nampak muka kita. Bila orang nampak muka kita tu, orang akan terasa kan ni macam tak suka ke aku je. Kita tak naklah perasaan tersebut ada. Disebabkan adab kita tadi dari segi kata-kata, tindakan dan juga mimik muka. Yang kedua, tanggungjawab menantu kepada mentua ni yang saya boleh sebutkan di sini ialah menghargai jasa mentua yang membesarkan pasangan kita. Ini kadang-kadang orang lupa ni. Antara yang mungkin kita boleh terapkan dalam rumah tangga ni, kalau contohlah birthday pasangan kita, birthday pasangan kita, biasa kita bagi hadiah pada pasangan kita lah. Apalah salahnya sekali-sekala lah
1: pada yang melahirkannya,
2: bagi pada yang melahirkan, pada maknya, pada ayahnya. So ni sebagai satu tanda kita menghargai mereka membesarkan pasangan kita. Cantik molek, handsome, baik budi bicara. So kita menghargai sebab kita tak perlu dah untuk kita create ataupun kita menggilap dia daripada kosong, sebab ibu bapa mentua kita tadi dah menggilap dia daripada kecil. So kita hargai dengan apa cara lah, paling paling senang sekali pun terima kasih lah mak ayah sebab besar kan ni orang ni orang ni, kita sebut lah kan, kita sebut terima kasih tu satu bunga lah dalam hati mentua kita ni. Maksudnya dia dihargai kan. Yang ketiga yang saya boleh sebutkan di sini, tanggungjawab menantu kepada mentua juga ialah membantu menantu ni kena ringan ringan tulang. Ringan tulang untuk membantu apabila diperlukan. Oleh oleh mentua. Tapi kena ikut kemampuan lah. Jadi menantu ni kena ada juga kemahiran-kemahiran asalnya kan. Kalau hak perempuan paling kurang pun masaklah. Menggosok, basuh baju, yang asas-asas itu. Maka perkara tersebut bila kita balik rumah mentua, so kita boleh membantu dan juga meringankan beban, beban di di rumah tu kan. Gitu juga kalau menantu lelaki, paling kurang pun boleh tukar lampu.
1: Betul-betul
2: kan? Benda-benda asas yang yang kita nampak benda tu kecil, tapi bila kita balik rumah mentua kita, kita bantu ringankan dan juga kelebihan kita tu kita gunakan untuk bantu pada mentua kita. Tu yang ketiga. Yang keempat, menjaga maruah dan juga aib keluarga pasangan. Ini sangat penting lah. Sebab kadang-kadang kita masuk dalam keluarga orang, ada benda yang kita nampak, ish, tak bagus lah. Ini mak dia ni jenis mulut terlupa lah. Ayah dia begini-begini. Kita jangan duk cerita pada orang lain. Sebab kita dah ambil anak dia, kita dah terima anak dia. So kita kena terima juga keluarga dia tadi. Cuma macam mana kita nak menegur, macam mana kita nak mengubah perkara yang negatif tadi tu kepada positif. So benda tu kenalah secara berhikmah. Tidaklah kita jaja dia punya keburukan dia tu pada orang lain, apatah lagi pada keluarga kita pula. Sehingga kan ada persepsi nanti daripada keluarga kita kepada besannya, besan aku ni tak betul lah, begini-begini. Jadi benda tu memburukkan hubungan antara menantu mentua dan juga keluarga kedua belah pihak. Dan yang kelima, tidak menyakiti hati. Dia benda ni sangat sensitif hati ni kan. Kadang-kadang daripada apa yang saya sebutkan tadi tu, semua sekali tu dia akan berkait dengan hati,
1: hati.
2: Kalau kita tak jaga hati ni, dia akan terasa bukan senang nak berbaik tu. Dia akan memakan masa. Baik, jadi saya pergi kepada yang tanggungjawab
1: mentua
2: kepada menantu pula. Tadi ada lebih kurang 5 lah tadi. So yang ini pun insyaAllah ada 5 juga.
1: Okay.
2: Yang pertama, menghormati menantu. Tadi menantu hormati mentua, yang ini mentua juga kena menghormati menantu. Menghormati mereka ni dari segi apa? Menghormati mereka ni sebagai orang dewasa yang boleh memimpin diri sendiri dan juga ahli keluarga. So kita bagi peluang kepada dia untuk orang panggil apa, mengemudi rumah tangga tersebut.
1: Okay.
2: Yang kedua, menerima menantu dengan kasih sayang. Jangan pilih-pilih. Yang ini aku nak sayang, yang ini aku tak nak, yang ini aku nak kasih, yang ini tak nak. Itu akan menjadi satu kita panggil apa, kontradik ataupun kita panggil tak stabil lah. Bila kita macam tu, balik rumah, balik beraya nanti, yang ini okey, yang ini tak okey, kita tak nak. Kita nak semua okey. Gitu. Yang ketiga, memberi nasihat dengan hikmah. Sebab apa saya sebut nasihat ni? Sebab mentua ni, dia berpengalaman bernikah tu. Dia ada rumah tangga dia. Jadi kadang-kadang anak dan juga mentua ni, kalau ada masalah ke, dia perlukan kepada nasihat. Jadi nasihat. Mak tadi, ayah mentua tadi tu, perlulah memberi nasihat secara berhikmah. Itu sangat penting. Sama ada di antara orang panggil apa, nak memenangkan
1: anak sendiri,
2: anak sendiri ataupun menantu. So kat situ kena berhikmah macam mana nak menegur nasihatnya. Yang keempat, tidak membebankan dengan tuntutan yang tidak munasabah. Kadang-kadang mentang-mentang lah menantu dia kaya, mentok macam-macam, aku nak ni, aku nak ni. So kadang-kadang benda tu boleh menyebabkan menantu pula stres, tertekan dengan tuntutan ataupun apa yang diminta oleh mentua ni tadi. Yang kelima, memberi ruang lah. Memberi ruang kepada menantu tadi. Kalau dia lelaki, menantu kita lelaki, so kita nak biarlah dia mengemudi anak dia, apa anak dia ataupun isteri dia tadi dengan anak-anak dia tu dengan cara dia. Kalau ada yang terpesong sikit, tegur dengan hikmah. Kalau ada yang perlu dibimbing, kita bimbing dengan baik. Begitulah yang saya nampak dari segi tanggungjawab dan juga hak antara kedua belah pihak tadi. Dan prinsipnya yang paling senang sekali, antara menantu dengan mentua, mentua dengan menantu ni, jangan tanya apa hak kita, tapi kita kena tanya apa yang kita boleh
1: kita bagi
2: untuk hubungan ini lebih baik antara menantu dan mentua.
1: Lima tadi perkongsian, menantu pada mentua dan mentua pada menantu. Lima,
2: ya,
1: lima.
2: Betul.
1: Yang ustaz kongsikan tadi. Okey. Macam yang ustaz cakap tadi, jangan tanya hak lah. Okey. Yang seterusnya ustaz, dan 63 ni.
2: Ya,
1: seterusnya. Mungkin ustaz boleh kongsi jugalah batas antara nasihat yang membina dengan campur tangan rumah tangga ni. Macam mana ni menantu mentua ni nak campur tangan dalam rumah tangga anak dan menantu ni, tapi cara yang berhemah lah. Macam mana?
2: Seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, kan? Kadang-kadang anak dan juga menantu kita ini bukannya semuanya indah dalam perjalanan rumah tangga tersebut.
1: Betul.
2: Pasti akan ada geloranya. Jadi gelora tadi itu kadang-kadang dia memerlukan kepada panduan dan juga nasihat daripada orang luar. Antara yang paling dekat ialah ibu bapa lah. Kan, mungkin ibu bapa sendiri dan juga ibu bapa mentua. Jadi di sinilah macam mana saya lebih prefer kepada ni termasuk ibu bapa sendirilah, kan, macam mana untuk batas dia untuk masuk dalam rumah tangga anak-anak ni, mencampuri. Adakah sampai membuat keputusan dan macam mana? So di sini antara yang boleh saya gariskan, yang pertama, mentua hanya boleh menasihati.
1: Menasihati.
2: Menasihati sahaja. Dan menasihati ini saya sebutkan tadi, bukanlah sampai boleh membuat keputusan bagi pihak. Menasihati pula, jangan menasihati satu pihak. Jangan hanya menasihati kepada menantu sahaja.
1: Anak tak nasihat.
2: Anak juga perlu dinasihatkan. Dan kedua-dua tadi, keputusan itu diberikan kepada mereka semula, kepada pasangan tersebut.
1: Betul.
2: Kenapa? Sebab selepas berkahwin ni, mereka mungkin dah merancang dah, kan, suami isteri tadi, anak-anak yang kita dah berkahwin tadi ni, dia dah merancang dah. Aku nak duduk rumah mana, keuangan aku nak belanja macam mana, nak hantar anak nanti dekat mana. So dia dah ada perancangan dia. Cuma kadang-kadang dia perlukan nasihat kepada orang tua sebagai orang panggil apa, bimbingan dan juga panduan. Bukan untuk membuat keputusan. Jadi kita bagikan ruang kepada dia untuk dia mendidik, mengemudi rumah tangga tu dengan baik. Cuma kita bagilah, inilah cara yang terbaik. Kalau dulu bapak hantar anak macam ni didik boleh kena balik rumah sebelum maghrib. Kalau sekarang anak kau mungkin sekolah sesi petang. Kalau sekolah sesi petang, kadang-kadang maghrib baru sampai rumah.
1: Betul.
2: Kan? Ataupun kadang-kadang lepas maghrib. So benda tu berubah mengikut pada zaman dia.
1: Ya, betul-betul.
2: So kita berikan ruang kepada anak-anak tadi, anak menantu kita untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Hanya yang kita boleh buat ialah menasihati. Yang kedua yang saya boleh di sini, nasihat-nasihat yang kedua ialah memberi pandangan.
1: Okey.
2: Kadang-kadang anak-anak ni dia buntu, kan? Walaupun cerdik pandai pun, macam mana pun, tapi pengalaman tu tak ada. Mungkin bolehlah mendapat nasihat daripada, ada juga pandangan daripada ibu bapa mertua ataupun ibu bapa sendiri. Dan bila pandangan dan juga nasihat itu diberikan, bagi mentua pula, janganlah sampai kita memalukan. Alah, engkau benda kecil macam ni pun tak boleh nak handle. Ha, tak boleh macam tu. Sebab kita tak tahu, mungkin dia punya ilham, kan?
1: Yeah.
2: Ilham tu tak sampai, jadi menyebabkan dia tak boleh nak buat keputusan. Jadi dengan bantuan, panduan daripada ibu mentua tadi, bolehlah membantu sedikit sebanyak. Jangan pula mentua mengugut, jangan pula memaksa pilih yang macam dia nak.
1: Okey.
2: Maka benda ni boleh memburukkan keadaan dan juga menyebabkan pergaduhan pula. Kan? Begitu. Dan prinsip asas dalam dalam kita panggil apa, campur tangan apa, ibu bapa ataupun ibu bapa mentua ni dalam rumah tangga anak menantu ni, prinsip dia nasihat boleh diberi, tapi campur tangan tu jangan berlebihan.
1: Jangan lebih-lebih.
2: Kesian korang. Sebab dia menantu, mentua tadi pun, dia kena ingat dia juga menantu kepada
1: bekas menantu.
2: So dia pernah jadi menantu, so dia kena fahamlah macam mana menantu dia tadi tu.
1: Betul-betul.
2: Okey.
1: Okay. Boleh. Jadi sebenarnya adalah batas dia. Tak boleh orang kata buat macam kita punya keputusan sendiri, ikut cara kita, tak boleh lah sebenarnya.
2: Boleh.
1: Ya, sebab kita pun pernah merasa menjadi menantu kepada
2: kan orang dulu-dulu kan, ibu bapa ni mungkin cara mendidik anak-anak dengan cara rawatan apa semua,
1: sekarang dah lain.
2: Mana boleh.
1: Kan? Dengan virusnya lagi lain dah.
2: Dengan mak ayah pun boleh kena saman
1: sekali.
2: So, benda itulah kena tengoklah.
1: Ya, betul. Okey, tadi kita dah tanya batas nak campur tangan menantu dalam rumah tangga anak ni, kan? Yang seterusnya Ustaz, perkara yang sering jadi punca konflik ialah rumah tangga nak uruskan anak-anak. Okey, lepas tu kewangan pun sama.
2: Betul.
1: Tempat tinggal, lepas tu keputusan dalam rumah tangga. Jadi sebenarnya kan, sikap yang sepatutnya macam mana kena ada pada pasangan Ustaz bila nak berdepan dengan perbezaan pandangan ni? Ialah kadang-kadang menantu macam ni, anak jadi macam ni, mentua pun lain. Beza macam mana ni?
2: Kita ni manusia, setiap orang tu dia berbeza.
1: Iya.
2: Kan? Jadi berbeza pandangan itu memang kita tak boleh nak lari.
1: Betul.
2: Cuma macam mana kita nak meraihkan pandangan orang dan juga kita nak pilih pandangan yang terbaik. Kan? Jadi dekat sinilah kita kena terapkan dalam hubungan antara menantu dengan mentua ni. Jangan jadikan perbezaan pendapat atau pandangan itu sebagai pertandingan.
1: Okey.
2: Aku yang betul.
1: Aku lebih bagus lah ni.
2: Aku yang lebih bagus. Aku yang lebih tahu. Tak boleh. Kita nak benda tu dalam rumah tangga tadi tu, bukan kita nak compete. Kan? Bukan kita nak bertanding, bukan kita nak
1: siapa yang betul, siapa yang salah,
2: tapi kita nak complete. Kita nak menyempurnakan rumah tangga tu dengan baik.
1: Kan?
2: Jadi kalaulah ada pandangan, kalau menantu minta pandangan daripada mentua, kan, ataupun mentua nak minta pandangan daripada menantu, salah satulah, kan. Yang pertamanya, yang paling penting sekali lah, dengar dulu. Itu yang paling penting.
1: Jangan bangkang tu.
2: Ini tak dan cakap dah kena bangkang.
1: Oh.
2: Kan? So kita hormat tadi, adabnya tu kita kena dengar dulu.
1: Okey.
2: Ha, betul tak tu belakang kira? Hmm. Yang pertama kena dengar dulu. Okay. Dengar tu dengar, jangan buat muka pula kan. Okay. Macam saya sebut tadi. So kita dengar dengan baik. Mm-hmm. Dengar elok-elok. Ha, iya. Adalah respon, jangan dengar je kan. Ha, kena ada respon. Okey. Betul. So bila kita bagi hujah, kita dengar tu, kita dengarlah dengan apa, hormat kan. Yang kedua, kalaulah kita ada beza pandangan dengan menantu dengan mentua, mentua dengan menantu ada beza pandangan, so kita bagilah kita punya hujah kita secara bahasa yang
1: sopan,
2: yeah, lembut, tidak meninggi suara, tidaklah sampai terasa hati. So bila dah ada, oh yang ini pandangan pertama, yang ini pandangan kedua, so dekat situlah kita bawa hujah, kita bawa fakta, mana yang okey, mana yang tak okey. Kalau banyak yang okey, yang mentua bagi tahu, so buatlah keputusan, kan, begitu. So kadang-kadang benda ni bila kita kita tak nak dengar satu, lepas tu kita tak hormat, tak ra'i kan,
1: yeah,
2: pandangan orang tu kan, tu yang menyebabkan kadang-kadang terasa hati lah. Kita bila terasa hati ni susah sikit lah,
1: kan? Panjang isunya.
2: Bagi seorang anak pula, kalau contohlah melibatkan keputusan rumah tangga, pasangan suami isteri tadi tu, yang pertama dia kena bincang suami isteri dulu lah.
1: Bincang suami isteri dulu.
2: Suami bincang suami isteri. Kalau dah kata tak ada kata putus, tak ada kata
1: penyelesaiannya
2: apa semua, so dapatkan pandangan daripada orang yang kita percayai. Kalau kita nak dapat daripada mentua, minta dengan ibu bapa, mintalah. Dan kita senar, kalau boleh tu lagi bagus tu, senaraikan cadangan-cadangan tu dengan hujah-hujahnya. Kan, bila ada tu senang kita nak berhujah. Ni nak pergi nak pergi cuti kat mana, nak balik rumah mana, nak berkumpul kat rumah mana, itu semuanya boleh menyebabkan. Kalau tak ada komunikasi, tak ada perbincangan, tak ada dengar dan ra'i tadi, so benda tu akan menimbulkan perbalahan lah. Cuma kaedah yang saya boleh sebutkan di sini, kaedah bila kita nak meraihkan perbezaan pandangan ini, yang pertama tadi, dengar, faham, bincang, pilih jalan yang terbaik, dan teruskan hubungan dengan hormat. Itulah paling penting
1: sekali. Itulah caranya yang dikongsikan tips. Bila kita ada perbezaan pendapat, memang kita tak sama kan, rambut dia hitam, hati semua dan lain. Okey, teruskan lagi yang seterusnya Ustaz. 633, macam mana pula Ustaz kalau menantu tu rasa dirinya dibandingkan dengan menantu lain? Ini memang stereotype punya isu lah.
2: Ini
1: kan? Dia
2: isu
1: rasa dibanding
2: global.
1: Ya, betul. Dia menantu lain, lepas tu dia pun rasa diri dia pun tak dicukup baik oleh mentua. Lepas tu kan, macam mana cara terbaik yang nak dihadapi situasi macam ni?
2: Betul. Okay. Bila sebut pasal perbandingan, ni pula menantu
1: kesayangan,
2: satu, dua,
1: tak kesayangan, itulah
2: menantu, orang panggil apa, antara kita panggil apa, duai, ipar duai ni pun dah kena banding. Kadang-kadang bukan dengan keluarga sendiri pun, dengan jiran sebelah pun kena banding juga.
1: Pulak lah
2: kan? So benda tu pun sangat-sangat sensitif sebenarnya bila dibanding-bandingkan ni lah. So bila kita sebagai mentua lah, kita kalau boleh, bukan kata tak boleh nak bandingkan, tapi janganlah sampai merendahkan. Jangan sampai merendahkan mereka tu sampai menyebabkan hilang rasa keyakinan diri menantu tersebut. Sebab dia rasa, kalau aku balik pun mak bukan sayang aku. Kalau aku balik pun aku kena kena mengata macam ini, macam ini, aku tak pandai nak masak, aku tak pandai ini. Jadi kat sinilah mentua tadi tu dia kena letak satu pegangan. Setiap mentua kena letak pegangan, setiap menantu dia tadi tu ada kelebihan dan juga
1: kekurangan.
2: Mungkin kelebihan yang A, pandai memasak. Yang B, mungkin dia walaupun menantu perempuan, dia pandai boleh panjat tokor lampu. So dia ada kelebihan-kelebihan itu. So kelebihan-kelebihan itu kita raikan, kita hargai. Mana yang lemah tu janganlah sampai kita merendahkan. Kalau kita nak tegur pun boleh tegur, tak ada masalah. Tapi tegurlah dengan cara yang baik. Kalau tak boleh nak tegur direct pun, boleh melalui anak kita. Ha, boleh melalui anak.
1: Pasangannya lah.
2: Ya, pasangan dia. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita merendahkan peribadi menantu kita ni, kadang-kadang boleh jadi tak nak balik. Kan? Sampai tak nak balik rumah mentua.
1: Ya, banyak isu
2: sebab
1: ni.
2: Apa? Ya. Sebab apa? Sebab kalau aku balik, aku akan direndahkan. Aku akan dipandang sinis. Aku tak akan dihargai. So, akhirnya hubungan tu dia akan makin renggang dan tak harmoni lah. Ha, jadi dekat sini lah, bukan kata tak boleh dibandingkan. Banding tu bagus, tapi kena ambil yang positif, jangan sampai kepada negatif lah.
1: Okay.
2: Dan bagi menantu

0: Kan, ada pembantu.
1: Tiba-tiba
0: so, tiba-tiba saya masuk keluarga mak, mak nak suruh saya masak memang.
1: Tak reti lah.
0: Tak reti lah. So, dekat situ, dia ada perbezaan tu macam mana kita nak saling memahami. Mm-hmm. Jangan marah dululah mak, mak mentua kita, pak mentua kita tu.
1: Mm-hmm.
0: So, kita kena cerita, mak saya ni, daripada kecil, tak pernah pegang. Kan, pisau ke senduk ke apa ke kan. Tak pernah masak, tak jejak apa dapur tu. So macam manalah saya nak masak. Kalau mak bagi peluang kat saya, saya pergi belajar. Mm-hmm. Ataupun mak ajar saya.
1: Mm-hmm.
0: Kan, it, bila kita bercakap macam itu, dia lebih harmoni. Kalau kita terus marah macam tu, mm-hmm. akhirnya memang tak balik dah rumah orang tua tu.
1: Sekali tu je lah.
0: Sekali tu je lah balik kan.
1: Mm-hmm.
0: So kalau kata, kalau perlu berbincang secara tertutup.
1: Okay.
0: Bercakap apa menantu mentua tadi. Panggil mentua tadi, panggil menantu tadi.
1: Mm-mm.
0: Cakap berdua, bersembang berdua. So cakaplah, tegur, boleh tegur, dan menantu yang kena tegur tadi tu, terimalah teguran itu dengan hati yang terbuka untuk kita ubah dan kita tambah baik. Sebab kita masuk dalam keluarga orang ni. Kan? So kita kena ubahlah cara kita tu supaya lebih sesuai dengan keluarga mentua kita. Itu yang saya nampak kat situ lah.
1: Jadi macam mana, adakah pasangan dia ada orang kata berperanan tak kalau dalam situasi macam ni?
0: Memang sangat anak tadi
1: anak kepada
0: anak tadi tu sangat perlu berperanan.
1: Sebab dia krisis ni antara mak ni,
0: nak menangkan mak ke, nak menangkan
1: pasangan.
0: Nak menangkan ayah ke, menangkan pasangan. So dekat situlah kebijaksanaan anak tadi tu untuk mengimbangi keduanya. Kalau kata apa yang kita pandang itu, pendapat kita menyatakan bahawa teguran mak kita tu betul, so kita kena bercakap dengan baik dengan isteri kita, tegur juga untuk dia menerima teguran mak ataupun pak mentuanya. Kalau kata yang isteri kita atau pasangan kita tadi yang betul, maka kita kena bagi tahu, kena cakap dengan mak ayah kita ni.
1: Jadi
0: macam
1: orang
0: mana
1: lah ni.
0: Kena jadi orang tengah. Dia tak boleh memenangkan.
1: Dia tak boleh diam, tak boleh.
0: Tak, tak boleh. Kalau dia diam, benda tu dia akan jadi tak harmoni sebenarnya. Sebab dia tidak berperanan nanti. Sebab bila dah berbeza pandangan ataupun kita panggil dibandingkan pula apa semua kan. So peranan pasangan tadi ialah untuk mengharmonikan supaya jangan rasa diri itu dibandingkan, jangan rasa diri itu dihina. Dah mak tu cakap gini je, mak bukan nak merendahkan awak, jangan ambil hati. Tak apa, saya tolong awak untuk kita tambah baik. Bila kita ada komunikasi yang macam itu, sejuklah sikit hati. Naklah juga berubah. Tapi kalau kata itulah awak, saya dah tegur dah dulu.
1: Oh gitu pula, dia pula menambah.
0: Saya dah cakap dah untuk awak masak apa semua, awak tak nak. So bila kita tambah yang tak elok, so tak elok lah jadinya. So kalau kita tambah yang baik, akan jadi baik. Itulah yang saya nampak.
1: Okey, sebelum kita yang ke terakhir, kita berehat sekejap ya. Sekejap je.
2: Mutiara Kata. Hidup ini bukanlah tentang mereka yang berbuat baik di hadapanmu, namun tentang mereka yang tetap setia di belakangmu. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al-mar'atu salihah. إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.

0: dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat.
1: Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Kembali kita dalam Halaqah Usrati bersama dengan Ustaz Muhammad Asri, Timbalan Qadi Pejabat Agama Islam Madaraya Kuantan. Kita punya perkongsian hubungan menantu dan mentua. Tadi banyak dah Ustaz dah kongsi kan, tips cara nak berdepan bila krisis, macam mana jangan campur tangan semualah. Kan, sebelum kita yang terakhir Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi dengan pendengar kita. Yalah, mana kita ni zaman moden ni tak sama pun dengan zaman dulu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi dengan pendengar kita, mungkin cabaran-cabaran yang mungkin dah berlakulah je antara menantu dengan mentua ni pada zaman kini.
2: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada DJ Wawa. Sedang pendengar sekalian. Jadi bila kita masuk pada zaman digital, kan, zaman moden sekarang ini, pastilah cabaran untuk hubungan antara mentua dan juga menantu ni juga akan ada perubahan lah.
1: Kan?
2: Antara yang boleh saya bawakan di sini ialah perbezaan gaya didikan anak. Parental skill. Ini sangat berbeza. Allahuakbar, saya rasa 360 kot. Kan? So, berbeza sangat. Ataupun cara dulu tu mungkin kasar tapi berkesan. Cara sekarang kalau kena kasar, penjara kita. Kan? Jadi benda tu sangat berbeza. Jadi anak dan juga menantu tadi, kalau katalah kalau gen apa kita panggil, gen millennial, gen boomers, gen Z, benda ini dia ada tahap dia, cara-cara dia mulai, cara-cara untuk didikan anak. So benda ni lah kena difahami. Menantu, mentua kena kena faham cara orang sekarang membesarkan anak. Jangan fikir macam kita
1: cara
2: dulu,
1: cara kita dulu.
2: Itu yang pertama lah, cara didikan anak. Yang kedua, isu tinggal sebumbung. Ini antara isu yang sangat besar lah. Bila berkahwin, tinggal dengan mak ayah ataupun dengan mentua, kan? Benda ni sangat saya lihat dari segi isu semasa juga lah kita di Jabatan Agama Islam Pahang ni, antara isu selalu bergaduhnya ni sebab duduk serumah lah. Sebab apa? Tidak selesa. Kena pula dalam rumah tu bukan hanya ada ibu bapa mentua sahaja,
1: ada adik-beradik lain,
2: yang sehingga kan, kalau kata penjagaan aurat, batas apa semua tu kan, semua nak kena jaga, jadi beban. Jadi dekat sini isu tinggal sembombong ni sangat-sangat besar jugalah, isu antara hubungan mentua dengan menantu. Kadang-kadang mentua ni tak nak jauh dengan anak,
1: kan?
2: Boleh, tak ada masalah, buat rumah saya kat depan.
1: Sebuah jalan je.
2: Sebuah jalan. Betul, belikan rumah ke, buatkan rumah ke,
1: begitu ya.
2: Boleh, tak ada masalah, kan? Tapi benda tu melibatkan kos. Kalau kata boleh sewa rumah, sebab bila kita menguruskan rumah tangga, kita nak urus rumah tangga kita sendiri. So cabaran dia adalah bila kita duduk sendiri. Kalau kita duduk dengan mak ayah mentua ni, cabaran dia tak berapa banyak lah, melainkan dari segi hubungan tadi tu lah. Yang ketiga ialah pengaruh media sosial lah. Kadang-kadang gaduh, kan? Sebab status je,
1: up status,
2: up status apa semua. Jadi bila up status, mentua baca, ini ngata kaku ke? Kan? Sedangkan dok pun, tapi terasa hati.
1: Betul.
2: Kan? So zaman sekarang ni, media sosial ni pun boleh menyebabkan hubungan antara menantu dengan mentua ni tak harmoni. Yang keempat yang saya boleh sebutkan kat sini ialah kewangan dan juga tanggungjawab lah. Kewangan sekarang ni dengan kos hidupnya, apa semua, so benda tu boleh menyebabkan hubungan antara menantu dan juga mentua ni pun boleh menjadi huru-hara lah. Kena pula macam saya sebut tadi lah, permintaan yang di luar batas. Di luar batasan kemampuan, so menyebabkan menantu tadi tertekan. Begitu. So tu antara yang biasanya lah saya nampak pada zaman kini. Dan suka saya untuk saya ceritakan jugalah satu kisah. Okay. Yang mana Nabi SAW sangat melaranglah untuk kita tahbib ataupun kita panggil merosakkan hubungan.
1: Okey.
2: Mana Rasulullah SAW bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang merosakkan hubungan antara seorang isteri dengan suaminya dan seorang hamba dengan tuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya sekadar mana pun kita nak yang terbaik untuk anak kita tadi tu, jangan sampai merosakkan hubungan mereka suami dan isteri. Itu panduan kepada mentua, supaya tidak merosakkan hubungan suami dan isteri tersebutlah.
1: Okey, jangan sampai meruntuhkan masjid lah orang kata.
2: Ya, betul.
1: Ya, sebolehnya baiki dulu lah ya.
2: Ya, betul.
1: Ni ada yang bertanya ni Ustaz.
2: Ya.
1: Pada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Okey, jika duduk sebumbung, okay, tapi menantu tak nak menyapa, tak ada mesra. Okey, macam seolah-olah mentua tu pula yang duduk menumpang. Seperti itu. Jadi boleh Ustaz jelaskan cara yang terbaik macam mana?
2: Okay. Ini yang saya rasa ada kaitan jugalah dengan yang tadi tu, duduk sebumbung tadi kan.
1: Sekali.
2: So bila duduk sebumbung ni, peranan kita balik pada peranan menantu dan juga mentua tadi. Peranan dia ialah menantu tadi, kita kena hormat mentua kita. Bila kita dah duduk rumah mentua, kita rasa okey, tak ada masalah. So kita kena jagalah hubungan. Kena bercakap, jangan tak menyapa. Itulah rumah mentua.
1: Kalau dalam konteks mentua pula duduk dengan menantu,
2: Kalau mentua pula duduk dengan menantu kan, so dekat sini penghormat, sama menghormati juga. Sama je, kena hormat je. Yang pertama kena hormat. Lepas tu kita kena jaga batas, jangan sampai kita melangkaui batas. Itu asas lah, asas dalam kita hubungan menantu dengan mentua ni. Kan? So jangan sampai tak menyapa. Sebab pelik sebenarnya kalau duduk serumah tak bercakap ni. Kan, paling kurang pun waktu tengok TV tu boleh komen satu sama lain. So menyapa ni sangat
1: paling malu pun jemput makan mak gitu ke. Ni sampai tak boleh cakap langsung macam macam pelik juga ni.
2: Ini takut je ni duduk dalam dalam bilik je lah. So jangan macam tu. So bila kita masuk dalam rumah tangga orang, dalam keluarga orang itu, so kita kena bergaul, berkomunikasi, menghormati, meraikan dan juga jaga batas. Saya rasa itulah.
1: Kalau macam kata tak pandai bercakap pun, sekadar dengar pun tak apalah. Kita duduk sajalah dengarnya.
2: Belajarlah cara nak bercakap kan.
1: Duduk betul.
2: Cara bercakap kadang-kadang ialah nantu kita kot, apa mentua kita jenis cakap pekik-pekik kan. Kan ada jenis high note kan.
1: Kita nak high note juga ke macam mana?
2: Kita nak cakap dengan dia ni. Takut lagi kalau aku bercakap lagi tak kena
1: lain,
2: pula.
1: Lain pula dengan dia.
2: So dekat situlah bila awal perkahwinan itu adalah proses pembelajaran, pengenalan. So belajarlah. Kalau kita tak mula untuk menegur mak, kalau saya nak bercakap dengan mak macam mana? Kalau kita tak bercakap, kita tak menegur, kita tak tak menghormati, tak adalah komunikasi dan tak adalah kita panggil penambahbaikan dalam rumah tangga tu. Yang saya nampak macam tu.
1: Ya, gitulah tadi, harapnya menjawablah pada Aunty Zah yang bertanya tadi. Okey, yang terakhir sekali Ustaz, mungkin ada nasihat Ustaz pada menantu ke mentua kat luar sana yang mendengar ni, supaya ialah kekalkanlah harmoni, tapi dalam masa sama mengenai hak dan juga privasi rumah tangga anak tu tetap terpelihara. Macam mana Ustaz?
2: Betul. Baik. Alhamdulillah. Jadi sebagai kesimpulan lah, untuk hubungan mentua dengan menantu ni, hidup harmoni dan juga bahagia lah kan. Jadi yang pertama yang saya sebut daripada awal lagi, ini asas lah, agaknya semua dapat tulis lah kan.
1: Tulis saja.
2: Yang pertama hormat lah. Itu yang pertama, hormat.
1: Hormat, okay.
2: Kedua-dua belah pihak kena hormat satu sama lain. Yang kedua, menghargai. Okay. Yang ketiga, sebagai mertua kena bagi ruang kepada menantu untuk mengemudi rumah tangga. Mempercayai menantu. Kalau contoh menantu kita lelaki, percaya lelaki, menantu kita lelaki tu untuk mengemudi rumah tangga dia.
1: Okay.
2: Dan kita, kalau menantu kita perempuan, kita bagi support supaya anak kita tadi mengemudi rumah tangga dia tu dengan baik lah. Yang ketiga, elakkan daripada tiga perkara yang saya, mungkin saya boleh sebutkan kat sini. Jangan terlalu mencampuri.
1: Okay.
2: Jangan terlalu membandingkan.
1: Okay.
2: Dan juga jangan terlalu cepat menghukum. Kan? Hmm. Ini yang ketiga. Ini kedua-dua belah pihak lah. Hmm. Kan? Kedua-dua belah pihak kena. Dan yang keempat, tiga perkara yang boleh saya sebut kat sini. Yang keempat lah, kita kena saling mendoakan. Menantu doa ke mentua, mentua mendoa ke menantu. Kan? Kadang-kadang kita lupa. Kita doa, doa ke mak ayah sendiri je. Sedangkan doalah sekali dengan mentua kita, pak mentua kita tu, supaya kehidupan kita lebih harmoni, bahagia dan dijaga di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
1: Amin. Okey, itu tadi nasihat ustaz pada semualah, dosa anda termasuk saya lah, saya pun seorang menantu ya. Jadi harapnya membantulah para menantu dan para mentua di luar sana. Terima kasih sekali lagi lah buat ustaz Mama Asri bin Abdul Razak ya, merupakan timbalan Kodi Pejabat Agama Islam dari Kuantan, sudah hadir ke Kunti Mai FM hari ini, insya-Allah. Mungkin ada rezeki bertemu lagi kita dalam topik yang lain pula, mana kita tahu ya. Bersama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan kerjasama bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Secara langsung setiap Isnin pukul 6 petang minggu pertama dan ketiga, siaran ulangan minggu kedua dan keempat. Membimbing keluarga bahagia.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Okey, dari Malaysia Pahang FM, satu pilihan tadi Halakak Surati kita ulangannya. Anda jangan lupa untuk dengarkan Halakak Surati kita pada minggu depan dengan topik lain pula ya. 6.54 minit petang sekarang ini, nanti 7.3 akan berkumandangnya azan maghrib bagi yang berada di Kuantan dan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan untuk maklumat anda juga, tadi dalam sekitar 6.45 minit petang, selesai sudah penyempurnaan istiadat pengebumian pembesaran negara ya, untuk Tuan Dr. Siti Hasmah, oleh ramah Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Okey, dan yang anda juga boleh saksikan di TV1. Jadi untuk anda terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Al-Fatihah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam kehidupan kita ni mestilah kita hidup berjiran, ada jiran kiri, ada jiran kanan dan sebagainya. Ada orang ada jiran atas dan bawah. Perasan ataupun tidak, ada di kalangan kita ni kadang tu hidup dah berjiran lebih daripada 10 tahun. Tapi nama jiran itu pun kita tak tahu. Bahkan tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun. Ini bukanlah adab dalam Islam. Adab berjiran yang perlu kita ketahui ialah, yang pertama, kita kena sentiasa berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti mereka. Menyayangi mereka seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Dan kita mestilah membantu ketika mana mereka dalam kesusahan. Inilah yang perlu kita terapkan dalam berjiran. Kerana hari ini kita sedih melihat kadang-kadang tu dalam berjiran mereka bergaduh dan sebagainya. Ini perkara yang ditegah dalam Islam.
1: Cantiknya iman, Pahang.

فشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulna hasha lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, masih lagi dalam tajuk cintai Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM, di sini saya nak berkongsi ya tentang Rasulullah, cara Rasulullah tidur. Okey, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza akhadha madja'ahu wada'a kaffahu al-yamin tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi kini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Sedekah Rasulullah. Maksudnya ketika hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan beliau seraya berdoa, rabbi kini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Ya Rabb, lindungilah aku dari azabmu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu dari kubur. Berarti Rasulullah meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya ya. Dan bentuk Rasulullah tidur adalah bentuk Muhammad. Mim ha mim dal. Boleh tengok balik macam mana Rasulullah tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi qala Allahumma bismika amutu ahya wa iza staikaza qaal alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Maksudnya setiap kali hendak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma

Dana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Maknanya kita digalakkan ya, bagi yang mampulah ya, sebelum tidur

baca doa juga. Berarti semua tu bila kita lakukan dengan seikhlas hati, dengan niat kita cinta Rasulullah, maka kita buat apa yang Rasulullah buat. Kita nak buat apa yang Rasulullah suka, kita nak buat apa yang Rasulullah buat. Hingga tidur pun kita ikut cara Rasulullah. Jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah cara Rasulullah tidur dengan membaca doa. Dan yang saya pesan tadi supaya baca qul huwallah itu ibarat kita tiga kali kita baca qul huwallah, bererti seolah-olah kita menamatkan Al-Quran. Jadi maknanya tidur kita tu tidak sesia, dan kita kena ucap juga kalimah syahadah supaya kita dapat mati dalam husnul khatimah. Sebab kita tak ada garanti yang mengatakan bila kita tidur tu kita akan hidup balik esoknya. Dan itu saja kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia Faham FM satu pilihan.
1: Ya, di Malaysia Faham FM satu pilihan. 7.38 minit malam. Okey, menghampiri penghujung jam yang kedua sekarang ini. Masih lagi dengan Wawa sini bersama dengan anda. Okey, nanti di jam yang berikutnya pula, masuki jam yang ketiga, di mana kita ada Marathon Hits Music tanpa henti untuk anda. Dan juga di jam yang terakhir nanti, 8.12 akan berkumandangnya Hazani Shah, ya, untuk yang berada di Kuantan Pekan dan juga di Muazzam Shah. Dan sebelum itu, tepat jam 8 ni, kita ada kabar ringkas. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dengan anda ini, mohlah kita sertai program Pisces Hari Jantung Faham 2026 yang akan diadakan pada hari Ahad ini, 4 Oktober ya 2026, bermula 8 pagi hingga 9 pagi sahaja di dataran Sayangi Kuantan. Ada pelbagai aktiviti yang menarik, 8 pagi hingga 9 pagi. Okey, pelbagai aktiviti menarik, antaranya larian komuniti, saringan kesihatan dan cabutan bertuah. Selain itu, ada juga sesi di ruang Lega Ground Floor East Coast Mall, bermula 10 pagi hingga 8 malam. Okey, dengan mengadakan saringan kesihatan penuh dan pelbagai aktiviti menarik, semuanya percuma khas untuk anda. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari pautan Facebook Persatuan Pembedahan Kardio Torasik Pahang. Okey, maknanya 8 hingga 9 pagi di dataran Sayangi Kuantan, larian komuniti, saringan kesihatan dan cabutan bertuah, diteruskan pula pukul 10 pagi hingga 8 malam di ruang Lega Ground Floor East Coast Mall ECM. Jadi dia bersambunglah sebenarnya hari yang sama, hari Ahad 4 Oktober ya. Okey, kita berhibur lagi dengan Anwar Zain, Keabadian Cinta.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: satu pilihan. Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenang dan sebagainya, dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia Pahang FM, Marathon Hits, Music tak berhenti.
1: Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta, Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam kehidupan kita ni mestilah kita hidup berjiran, ada jiran kiri, ada jiran kanan dan sebagainya. Ada orang ada jiran atas dan bawah. Perasan ataupun tidak, ada di kalangan kita ni kadang tu hidup dah berjiran lebih daripada 10 tahun. Tapi nama jiran itu pun kita tak tahu. Bahkan tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun. Ini bukanlah adab dalam Islam. Adab berjiran yang perlu kita ketahui ialah yang pertama, kita kena sentiasa berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti mereka. Menyayangi mereka seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Dan kita mestilah membantu ketika mana mereka dalam kesusahan. Inilah yang perlu kita terapkan dalam berjiran. Kerana hari ini kita sedih melihat kadang-kadang tu dalam berjiran mereka bergaduh dan sebagainya. Ini perkara yang ditegah dalam Islam.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: akan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak FM.

Bawa kita ke 8.45 minit malam dah sekarang ini. Okeylah, izinkan saya nak undur diri sebab nanti pukul 9 kita ada utama 9 malam ya dari Wisma Berita RTM dan selepas ini bersama dengan rakan yang seterusnya menemani anda di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam. Jumpa saya hari esok pula di Zon Inspirasi 9 hingga 12.30 malam dan juga ada permintaan lagu malam esok. Jumpa malam esok ya, bukan malam ini. Dan terima kasih juga buat rakan MCR Puan Kamariah dan juga Cik Akma. Saya tinggalkan anda lagu daripada Bomba Bensin dengan Jangan Lupa Namaku. Assalamualaikum, selamat malam semua. Bye-bye.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rezali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun. Tolong dari Lembau, cikgu punya anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita kosong akan datang sini dapat makan. Untuk penghormatan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri dan kemudian dia kerja kebajikan dan kebenaran terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

Salam sejahtera, selamat malam, salam Malaysia Madani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, serada edisi hari ini 28 September 2026. Waktu sekarang 9.16 minit malam . Sehingga pukul 12.30 malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, serada sebentar tadi pukul 9 malam kita ikuti utama 9 malam. Dan selepas ini kita beribu dalam hiburan malam. Dan tepat pukul 9.30 minit malam kita ikuti info sukan. Dan seterusnya pukul 10 malam kita beribu dalam Bollywood Zone sehingga pukul 11 malam. Dan seterusnya utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa kita beribu dalam Marathon Hits Music tanpa berhenti. Baik, selera kita terus berhibur. Lagu pertama daripada Ella. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami. Radio Malaysia PAFM, satu pilihan.

0: kemajuan negara.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
4: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 28 September 2026. Kita mulakan dengan bola sepak Malaysia. Suasana menjelang pertemuan Malaysia menentang Indonesia dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno hari ini disifatkan lebih teratur dan selamat, terutama dari aspek kawalan keselamatan terhadap penyokong Harimau Malaya. Penyokong Malaysia Azman Azam, 44 tahun dari Puchong, Selangor berkata penganjuran kejohanan kali ini yang dikendalikan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dilihat memberi perbezaan ketara dari segi kawalan keselamatan dan keadaan sekeliling stadium. Menurutnya, keadaan itu membuka dia terasa lebih selesa untuk berada di Jakarta dan menyaksikan pertembungan dua negara jiran berkenaan berbanding kebimbangan yang pernah dirasai sebelum ini. Dalam perkembangan yang sama, pengendali sementara Harimau Malaya Tan Cheng Ho membuat perubahan kecil dalam kesebelasan utama bagi menghadapi Indonesia pada aksi kedua kumpulan A Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno malam ini berbanding kesebelasan yang diturunkan ketika menewaskan Bangladesh 3-0 pada aksi pembukaan kumpulan A. Beliau hanya melakukan satu perubahan dengan Syahin Amzi diberi tanggungjawab mengawal gawang menggantikan Haziq Nazil. Perubahan ini menyaksikan Syahian kembali menjadi pilihan utama di posisi penjaga gol ketika Harimau Malaya berdepan cabaran tuan rumah Indonesia dalam perlawanan yang dijangka berlangsung sengit di hadapan ribuan penyokong di stadium tersebut.

0: Kita beralih ke badminton Sukan Asia Cik Negara 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan bergu negara Reki Miniki mengakui kekecewaan selepas pelitan MTNA gagal melangkah ke sukan ke final Sukan Asia ketika pasukan itu memiliki peluang untuk menamatkan aksi separuh akhir setakat straight set. Menurut Reki, kelebihan yang dimiliki Peli dan juga Tina pada set kedua tidak dimanfaatkan. Sebaliknya, apabila beberapa kesilapan di penghujung permainan memberi kesempatan kepada pemain Cina untuk mengubah momentum perlawanan. Peli, Tina yang turun sebagai pasangan nombor 5 dunia akhirnya akur 21-16, 20-22, 12-21 kepada gandingan nombor 1 dunia di City Manicapel Gymnasium hari ini. Scott Horror of Kings negara terpaksa berpuas hati dengan pingat Perak selepas tewas kepada China 0-4 dalam aksi final Sukan Asia Aceh Negara 2026. Sementara tadi Malaysia yang mempertaruhkan Chen Tan Jam, Lim Cheng Hong, Hong Hai Hu, Ryan Nai Ji Rong dan juga Li Heng Sing gagal mengekalkan aksi kemas barisan China yang dibarisi 4 pemain China yang tampil sebagai kuasa utama dalam arena Horror of Kings mempamerkan permainan tersusun sejak awal perlawanan sebelum memastikan kemenangan mutlak untuk merangkul pingat emas. Dalam perkembangan yang sama, skuad sepak takraw negara terpaksa berhempas pulas sebelum menewaskan Filipina 2-1 dalam separuh akhir antara regu Sukan Asia sekaligus hanya melangkah lagi untuk meraih pingat emas berganda. Regu negara yang dibarisi tekong Muhammad Zulkifli Abdul Razak bersama apit kanan Muhammad Afizuddin Razali dan juga apit kiri Adlil Aiman Azawi bermula dengan langkah kurang menyakinkan apabila Filipina mendahului 4-0. Ketua jurulatih negara Ahmad Jais Baharun kemudian melakukan percaturan dengan memasukkan Muhammad Azlan Alis bagi menggantikan Afiruddin yang dilihat kurang menjadi, manakala Muhammad Syahir Muhammad Rosdi itu turut diturunkan menggantikan Zulkifli bagi meningkatkan ketajaman servis. Dalam perkembangan yang sama, kejayaan mempertahankan emas di Sukan Asia 2026 membuka pintu buat Eng Yan Yong dan juga S. Sivasankari merealisasikan impian yang lama dinantikan apabila squash akhirnya mendapat tempat di Sukan Olimpik. Kedua-dua pemain negara tampil dominan minggu ini apabila tidak kehilangan satu set sepanjang kempen sebelum menjuarai acara masing-masing di arena tersebut. Yan Yong menewaskan Abhi Singh dari India dalam final lelaki, manakala Sivasankari mengatasi rakan senegara pada final wanita untuk mengesahkan emas buat Malaysia. Dalam pada itu, S. Sivasankari yang kini berada di ranking dunia kelima pula menganggap tiket Olimpik sebagai pencetus semangat untuk mengejar sasaran lebih tinggi. Kejayaan melayakkan diri ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 bagikan impian yang menjadi kenyataan buat S. Sivasankari. Namun, pemain nombor 5 dunia itu tidak mahu berhenti setakat itu. Beliau mempertahankan pingat emas persorangan wanita dan penuh bergaya dalam Sukan Asia Aceh Negara hari ini selepas menewaskan pemain India 11-4, 11-4, 11-7. Beliau juga kini sudah menewaskan pemain nombor 17 dunia dalam kesemua 3 pertemuan mereka setakat ini. Akhir sekali, bola sepak luar negara, Mohamed Salah tidak akan beraksi untuk Mesir menentang Sudan Selatan disebabkan kebimbangan mengenai permukaan padang perlawanan. Penyerang Trabzonspor itu tidak berlepas bersama skuad itu perlawanan mereka di Stadium Juba pada Selasa. Salah tidak tersenarai dalam skuad perlawanan bagi kelayakan Piala Negara-Negara Afrika bagi mengelakkan daripada mengalami kecederaan di atas padang rumput tiruan. Perlawanan yang bakal berlangsung di Juba itu akan dimainkan di atas permukaan rumput tiruan. Sekian info sukan edisi hari ini 28 September 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: satu pilihan.
1: Kata-kata romantisnya ketika bersama.
2: Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala
1: kenangan menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam. Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Eh, Sah, aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Bolly Zone.
2: Baik, saudara, anda sedang mendengar Bollywood Azona, mendengar lagu-lagu Hindustan. Sebab pukul 11 malam nanti kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angka Sapuri. Baik, sebelum kita mendengar berita, kita terus mendengar dua lagi lagu dalam Zone Bollywood.

0: Jomlah, meh. Kau tak nak jadi kaya ke?
1: Oi, siapa tak nak kaya, Pakro? Tapi...
0: Tapi apa lagi? RM15,000 je kau kena labur. Dalam masa 3 hari, kau akan dapat RM50,000. Kaya, meh. Kaya.
1: Ush. Okay, macam ni. Ha. Dalam akaun simpanan aku ada RM10,000. Aku pinjam dulu dengan mak aku RM5,000.
0: Yes.
1: Nanti kalau dah dapat RM50,000 yang kau cakap tu, aku gantilah balik kan.
0: Ha, pandai pun. Macam itulah kawan aku.
1: Kepada semua pendengar Pahang FM, jangan menjadi mangsa penipuan skim cepat kaya. Kita kena tahu bahawa tiada jalan pintas untuk menjadi kaya. Jadilah insan yang sentiasa bersyukur dan rajin berusaha untuk mencapai keinginan dan cita-cita. Pesanan prihatin ini dari saya, Saifullah Harun dan Pahang FM.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Happy.

0: satu-satunya pilihan anda.
1: Pastinya Pahang FM.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.

0: best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
1: Serius ah? Ya tu.

Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan pemergian tokoh wanita negara Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali hari ini. Ahli keluarga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsi kenangan terakhir ketika berada di sisi Allahyarham di Institut Jantung Negara. Dato' Sri Mukris Mahathir mengenang kembali pertemuan terakhir bersama ibunya di meninggalkan kesan mendalam, terutama apabila Allahyarham memaklumkan bahawa beliau sudah bersedia untuk meninggalkan keluarga.
1: Waktu itu dia sudah pun berada di IGN atas sakit yang lain sebenarnya, tetapi moodnya sangat ceria. Walaupun begitu, dia ada beritahu saya yang dia dah bersedia untuk meninggalkan kita semua.
0: Datuk Seri Mukris Mahathir. Tan Sri Mogzani Mahathir pula berkata keluarga masih terkesan dengan pemergian Allahyarham selepas perubahan ketara keadaan kesihatannya. Menurut beliau, keluarga mempunyai banyak kenangan bersama Allahyarham, termasuk pertemuan yang sering diadakan dalam beberapa bulan, minggu dan hari kebelakangan ini. Beliau berkata suasana ketika ahli keluarga berada bersama Allahyarham di IJN malam sebelumnya masih ceria dan mesra sebelum keadaan kesihatannya berubah pada pagi tadi. Majlis tahlil untuk Allahyarham diadakan di kediaman keluarga selepas solat Isyak dan dijangka diteruskan pada hari berikutnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sementara itu berkesempatan merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
2: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan yang teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut berkesempatan menyampaikan ucapan takziah pada bagi pihak kementerian atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah yang merupakan tokoh perubatan negara. Menerusi perkongsian di laman Instagram peribadinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli menyifatkan Allahyarham sebagai perintis pembangunan kesihatan awam dalam negara, khususnya dalam bidang kesihatan ibu dan anak, keluarga dan kebajikan masyarakat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoh dalam pada itu menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah sebagai seorang tokoh yang tidak perlu bersuara lantang untuk didengari. Sebaliknya, setiap pandangan beliau sentiasa mendapat perhatian. Menurutnya, Allahyarham juga sentiasa tenang dan setia memberikan sokongan kepada Tun Dr. Mahathir, termasuk ketika bekas Perdana Menteri itu kembali menerajui pentadbiran negara buat kali kedua. Berita seterusnya. Syarikat telekomunikasi termasuk B1 Mobile disaran menerapkan elemen literasi digital, khususnya kesedaran mengenai penipuan dalam talian dalam usaha mendekati komuniti menerusi rangkaian ejennya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha itu penting bagi memastikan pengguna bukan sahaja mendapat akses kepada perkhidmatan telekomunikasi, malah mempunyai pengetahuan untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa jenayah penipuan.
3: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian, tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas menyampaikan ucapan dalam majlis pelancaran B1 Mobile di Ibu Negara. Insentif pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 ke atas perbelanjaan fee kemasukan ke pusat pelancongan dan program kebudayaan tempatan diumum pada belanjawan 2026 memberi manfaat kepada rakyat, khususnya yang merancang percutian dalam negara. Ikuti perincian keberkesanan insentif berkenaan dalam laporan kejayaan belanjawan 2026 yang disediakan Nur Syafinas Sari.
4: bagi menggalakkan rakyat melancong dalam negara. Ada ramai yang merentas sempadan kerana ringgit bertambah kuat. Maka kerajaan akan memberi pelepasan khas cukai pendapatan individu sehingga RM1,000 diberikan ke atas perbelanjaan bayaran fee kemasukan ke pusat pelancongan tempatan dan program budayaan tempatan.
5: Bagi pelancong tempatan, insentif itu bukan sahaja membantu mengurangkan kos, malah menggalakkan mereka meneroka destinasi menarik dalam negara. Seterusnya memperkenalkan rakyat kepada sejarah dan keunikan destinasi tempatan.
6: Tak ada apa lagi satu, kos dalam negara ni tak adalah setinggi luar negara. Pendekatan yang bagus lah. Contoh kalau kita pergi melancong, terutamanya dalam negara, kita pergi utara, selatan semua kan. So, bila kita melancong tu, kita dapat beli duit kita.
7: Better untuk kita travel dalam negara kita sendiri dulu lah. So, kita tahu dekat tempat bersejarah ada apa. Okay, kalau Penang orang tanya apa. So, one day kita keluar kat luar negara, apa orang luar katanya dekat kita, apa yang best kat Malaysia, kita boleh suggest.
5: Insentif kerajaan itu bukan sahaja memberi keuntungan kepada pelancong tempatan, malah membawa kesan positif secara langsung kepada pelbagai sektor. Pengusaha hotel, pegiat industri pelancongan dan peniaga tempatan misalnya menerima peningkatan pelancong domestik, seterusnya memberi limpahan rezeki kepada mereka.
8: Dari segi banyak tempahan, dari segi online dan juga walk-in, jadi kita dapat repeat customer yang sama kerana kalau di Melaka ni saja tak cukup satu hari untuk berlancong di Melaka kerana mereka akan repeat 2-3 kali. Dengan pembelian cukai RM1,000 tu bermanfaat bagi mereka semua.
5: Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan Universiti Teknologi MARA UiTM Melaka, Zamzuri Ahmad Nazari menyifatkan pelepasan cukai ini antara usaha kerajaan menggalakkan rakyat berbelanja di dalam negara, seterusnya mengelakkan aliran mata wang ringgit keluar negara.
9: Kita berlancong dekat Malaysia, kita berbelanja RM1,000 tu daripada kita kutip bisik tu, dan kita boleh dapat pelepasan cukai. Saya rasa ini dari segi satu ni adalah yang untung adalah rakyat, dan juga kerajaan dapat memberikan suntikan ekonomi dan juga pengusaha pelancongan yang ada dekat Malaysia ni.
5: Selain membantu rakyat merancang percutian dalam negara, insentif ini turut berpotensi merancangkan perbelanjaan domestik sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada pemain industri pelancongan dan perniagaan setempat. Nur Syafinasari, RTM.
0: Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat 2026 masih memerlukan penambahbaikan menyeluruh sebelum dimuktamadkan untuk dibawa ke Parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, penambahbaikan tersebut meliputi aspek praktikal dan mekanisme pelaksanaan yang jelas serta mudah untuk dilaksanakan di pelbagai peringkat kerajaan. Luar negara, lapangan terbang antarabangsa Imam Khomeini Iran masih beroperasi dengan lebih 60 penerbangan berlepas dan mendarat Ahad. Walaupun berdepan sekatan Amerika Syarikat, pengerusi lapangan terbang Ramin Kashifazar berkata ia terus menghubungkan Iran dengan lebih 30 destinasi antarabangsa. Namun beberapa penerbangan telah dihentikan susulan tekanan Washington. Sementara itu, Tehran menafikan merancang tindak balas ketenteraan terhadap sekatan berkenaan dan menyatakan rundingan masih diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia kini mengalih tumpuan kepada misi memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas selepas melengkapkan sasaran asal 6 emas. Hari ini, sepak takraw membuka peluang menambah emas selepas regu negara menewaskan Filipina 2-1 pada separuh akhir. Sekaligus, melangkah ke pentas akhir menentang Thailand esok.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Hasmah, pemergian tinggalkan kesan mendalam terhadap keluarga. Syarikat telekomunikasi digesa terap elemen literasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM 1, pilihan kembali bersama saya Bala dalam Zone Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir, Marathon Hits. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, Ribut Petir, Met Malaysia hari ini mengeluarkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka di beberapa negeri seperti di Kedah, Perak, di Perak Tengah dan juga Hilir Perak, dan juga di Kelantan dan juga di Terengganu, di kawasan Besut dan juga Marang, dan juga di kawasan Pahang, Rompin, Cameron Highlands, Selipi, Serau, Kuantan dan juga Bentong, dan juga di kawasan Johor, di Batu Pahat, Muar, Tangka, Mulai, Kulai, Pontian dan juga Johor Bahru, Kota Tinggi, Kluang dan juga Segamat, dan juga di kawasan pedalaman Sarawak dan juga Sabah sehingga pukul 10 malam Isnin hari ini 28 September 2026. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Marathon Hits Music Tak Berhenti.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Kompeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetala.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi.

0: Kiss Music Power Handy.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami, Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami, Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Malaysia.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa

lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang, dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi sesuatu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pan

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian, ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa, selebihnya kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Lagu-lagu terbaik

Terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Belayan jiwa daripada innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering terngiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayang yang anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng Buruh Hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu, datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samson baru saja dimainkan di Nasional FM Sentiasa di Hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengoklah gambar lama, baru kita fikir, eh seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
1: National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira. Dan sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi, konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, tak apa, saya ada untuk awak. Waktu kita benar-benar perlukan air tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.
1: Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. When I first saw you.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Hasanah FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala, dan jalan raya pun perlahan-lahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara otomatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan kata-kata baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud kecacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi, maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
1: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
0: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: kalau kita terbebas, tuan-tuan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan-tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita melakukan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, kan? Lebih sempurna kan. Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solat ke masjid, insya-Allah qobliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solat ke rumah seorang-seorang, ha, kebanyakannya qobliyah ba'diyahnya tak buatlah, kan. Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid dan datang awal, kita solat qobliyah, kita solat ba'diyah, tuan-tuan. Kita ajak-ajak tuan-tuan solat Jumaat saja, tuan-tuan. Solat Jumaat kan yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Tapi kita boleh solat qobliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Tuan-tuan, kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Tuan-tuan, sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, tuan-tuan, kan? Laju je baca Quran, tuan, tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa? Supaya amal ibadah kita tidak sempurna, kan? Ini adalah tipu daya yang ketiga. Jadi kita kena tolak tipu daya ni dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya, tipu daya syaitan tersebut, dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al Quran fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan, tuan-tuan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anu. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, kau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok, kan? Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa? niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Ha, dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas, tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni, kau ni macam ahli ibadah. Itulah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat secara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal. Kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas. Kan? Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riya. Dibuatkan ibadah kita itu riya. Bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut, Allah melindungi hamba tersebut dan dia berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Dan kita ni beramal kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Tuan-tuan. Sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Tuan-tuan. Yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Tadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan, aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal. Kan, kan? Kemudian berjemaah ke masjid. Kan? Jadi dia rasa kagum dengan amal dia sendiri. Kan? Dalam keadaan dia tak risau, dia tak bimbang kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang, sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya kita kena ada bimbang, kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena ada risau. Kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hidayah, kan? Allah permudahkan urusan-urusan kita, kan? Pernah tak tuan-tuan kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan. Tak dapat ibadah, kan? Lambat juga sembahyang. Lambat tak sempat baca Quran hari ni, kan? Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah lah ni, dah planning dah, tiba-tiba sakit. Kan? Kita nak ibadah, tiba-tiba ada virus, COVID. Tak boleh semayang Jumaat, tak boleh. Buat ni, tak boleh. Hanya sebadar kat rumah je. Jadi, kita kagum dengan amal sendiri. Masuk kagum kat sini apa dia? Dia tak risau, tak bimbang, Allah tarik balik hidayah tersebut. Tapi kalau dia masih bimbang, dia masih risau, Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu, Allah mudahkan dia pandai baca Quran. Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda. Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama, hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dipanggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung, seakan-akan dialah yang buat sendiri, dialah yang berusaha sendiri, dialah yang planning dia. Tuan-tuan, ni adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah, kan? Engkau ni tengok rajin betul ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan. Dalam diri kita akan sentiasa ada. Sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan, anugerah itu adalah milik Allah. Aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan. Kan? Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan. Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahumma

Dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangannya tetap tinggal dalam hati kita. Terus bersama Mira di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
2: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
1: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan kita sudah sampai ke penghujung segmen Gang Burung Hantu untuk pagi ini. 6 jam Mira temankan anda dari jam 12.30 malam, dan terima kasih buat yang terus bersama Mira dari awal hingga hujung. Dalam suasana yang lebih tenang pagi ini, kita sama-sama ditemani lagu, berkongsi sedikit renungan dan juga mengambil ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Sebelum Mira undur diri, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan perjalanan anda sentiasa dalam lindungannya. Mira undur diri dulu, jaga diri dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda SAW. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan, sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian, kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lidaul Islam, #penyiaran jakim.

Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM.

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم.

0: Radio Brescia. Orang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Para pendengar Radio Malaysia Pang FM yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita masih lagi di tajuk Cintai Rasulullah, artinya cinta kepada Allah. Di sini saya ingin menerangkan bahawa Rasulullah tu, kita akan tahu bagaimana cara Rasulullah beribadah. Dan satu hadis saya ingin bacakan, kana yanamu awwal al-lail summa yaqumu fa idza kana min as-sahari awtar summa ata firashah fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi fa idza sami'a al-adhan wa thaba fa in kana junuban afada alayhi min al-ma' wa illa tawadda'a wa kharaja ila as-salat. Maksudnya, Rasulullah tidur pada awal malam, kemudian beliau bangun pada tengah malam. Ketika waktu sahur telah tiba, beliau melaksanakan solat witir, lalu kembali ke tempat tidur. Jika beliau memiliki kebutuhan kepada isteri beliau, beliau juga menatanginya. Begitu azan terdengar, beliau segera bangkit. Jika beliau sedang junub, beliau pun mandi. Jika tidak, beliau cukup berwuduk lalu keluar melaksanakan solat. Rasulullah ni manusia biasa dan dia memang tidur di awal malam. Jadi sunnah Rasulullah untuk kita tidur awal supaya kita dapat bangun pada sepertiga malam, sama ada pukul 4, pukul 3 ataupun sebelum subuh. Sesiapa yang mengamalkan sunnah ni, sebab Rasulullah tu sentiasa bangun malam dan Rasulullah tidak pernah tinggal solat tahajud. Berarti kalau Rasulullah dia tertinggal solat tahajud kerana terlalu keletihan, Rasulullah akan qada solat tahajud tersebut pada siang harinya, ya. Jadi siapa yang suka berjaga malam tu tak dengan sia-sia main game dan sebagainya, bererti itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digalakkan mengikut apa yang Rasulullah buat ni supaya kita mendapat tidur yang manfaat. Dan barang siapa yang bangun malam untuk tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Barang siapa malamnya dia bangun tahajud, ini maksudnya ya, maksud ayat Quran ni, dia akan dibangkitkan dalam keadaan makam yang tinggi. Maknanya orang yang mengamalkan solat tahajud di malam hari ni, Allah letak dia makam yang tinggi yang tidak ada pada orang lain. Jadi orang yang solat tahajud ni sangat besar kelebihan dia. Dan insyaAllah salah satu sunnah yang Rasulullah suka, sunnah yang sunat untuk berjaga malam. Dan di sini saya nak baca lagi satu hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamah qala faqila lahu taf'al hadza wa qad ja'aka anna Allah ta'ala qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akun 'abdan syakura. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat hingga kedua kaki beliau bengkak. Beliau ditanya, mengapa engkau melakukan hal ini padahal engkau mengetahui bahawa Allah SWT telah mengampuni semua dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Beliau menjawab, tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur. Jadi kita, Rasulullah tu dah ahli syurga, dah insan paling sempurna, tapi tetap juga melakukan ibadah dengan sebaik mungkin walaupun dah tahu dia masuk syurga. Tetapi kita ni fikirkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM,
1: satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Bersama Double A pagi ini, saya Azaziz.
1: Saya Atira Wahab.
2: Kami teman anda untuk hari ini, edisi Selasa 29 September 2026 bersama 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Yang mana mungkin dalam pemanduan, tak kenalah ke mana sahaja hala tujuan anda. Terima kasih jadikan kami sebagai teman pemanduan anda untuk hari ini. Ya. Macam biasalah Tira, ya.
1: Betul, okay. Hari ini kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita di jam yang pertama hari ini untuk perkongsian tajuk utama akhbar.
2: Ya.
1: Jadi yang pertama hari ini Azaziz, kita nak tengok-tengok juga menerusi berita harian online ni, pemberi maklumat kartel akan dapat perlindungan ganjaran.
2: Okey.
1: Suruhanjaya Persaingan Malaysia MCC akan memperkukuh perlindungan serta menyediakan ganjaran kepada pemberi maklumat yang tampil mendedahkan kegiatan kartel atau amalan penipuan bidaan susulan pindaan Akta Persaingan 2010 kurungan Akta 712 dan Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 kurungan Akta 713. Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Dato' Iskandar Ismail kongsikan perlindungan itu penting kerana kegiatan kartel lazimnya berlaku secara sulit dan di

Pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja, majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pemimpin dunia hargai jasa legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 7.15 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM. Satu pilihan untuk edisi Selasa hari ini. 29 September 2026 bersama 17 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.
1: Dan pastinya anda masih lagi ditemani bertemankan kami berdua pagi ini. Dua bunga. Masih teman anda menerusi Zon Aktif 6.10 pagi. Bersama-sama dengan saya pagi ini, Atira Wahab.
0: Dan juga saya, Azza Aziz, menemani anda untuk hari ini. InsyaAllah double E pukul sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, jadi untuk hari ini juga macam mana pemanduan anda, okey tak okey? Mungkin ada setengah kawasan yang gelap lagi ni, Lazah. Kan? Jadi ada juga kawasan yang berkabus dan sebagainya. Tapi orang kata bila memandu ni, jaga jarak selamat kenderaan anda dengan kenderaan lain. Kita takut juga bila
1: berkabus
0: bila kereta tu jaraknya terlalu dekat, takut nanti break emergency tu sekarang.
1: Tersium.
0: Jadi untuk hari ni juga kita nak kongsikan antara keadaan terkini indeks pencemaran udara khususnya di negeri Pahang.
1: Kalau kita tengok dekat sini MyEQMS, indeks pencemar udara di 5 stesen di negeri Pahang setakat pukul 7 pagi tadi, Azab. Kalau di Termeloh, dia punya indeks pencemar udaranya adalah 66, sederhana. Di Jerantut 76 dan Indra Mahkota Kuantan 96. Balok Baru Kuantan 95 dan yang terakhir sekali yang perlu kita beri perhatian kerana keadaan berwarna kuning ataupun tidak sihat, iaitu tidak berada sihat di Rompin, iaitu indeks bacaannya 151 setakat pukul 7 pagi tadi.
0: Tapi pun kita mengharapkan juga keadaan semakin pulih.
1: Betul.
0: Kan kita risau dengan berkabus, berjerebu kan. Faktor kesihatan juga kita kena titik beratkan juga.
1: Betul. Banyakkan minum air secukupnya. Betul. Pakai pelitup muka. Kalau rasa macam kita nak bezakan sama ada kabus itu, adakah betul-betul kabus ataupun jerebu. Cuba kita buka. Kalau rasa macam pedih mata, gatal-gatal mata tu, jerebu.
0: Betul lah, jerebu lah dengan keadaan yang sekarang ni kita susah nak jangka. Pagi-pagi hari dah nampak ini kabus ke jerebu kan. Tapi bila dah masuk pukul 8 pagi, naik matahari nanti, kita tengok lah macam mana. Tapi kalau boleh elakkan berada di luar bangunan. Aktiviti luar tu kalau boleh hadkan terlebih lah. Hadkan buat masa sekarang.
1: Betul-betul, setuju-setuju.
0: Itu antara yang dapat kita kongsikan bersama untuk indeks pencemaran udara setakat pukul 7 pagi. InsyaAllah kita akan kita maklumkan dari masa ke semasa untuk IPU jerebu di negara kita.
1: Betul.
0: Jadi untuk hari ini juga seketika saja lagi macam biasalah pukul 7.30 minit pagi kita ada terapi jiwa.
1: Dan seketika nanti pukul 7.45 minit pagi Khabar Pahang pula akan menyusul.
0: Macam biasalah seketika bersama si Sense dengan lagunya Tanpa. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: semua lagu-lagu tu? Ada. Dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Acha buka sekarang.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini, saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apakah isu pik yang kita nak bincang pada pagi ini adalah sikap prihatin. Apa yang saya maksudkan di sini adalah kadang-kadang apabila kita hadir ke pejabat, kita ada melihat rakan kita mungkin dalam keadaan yang agak sedih ataupun kemurungan. Jadi kita sebagai sahabat mereka, cubalah kita ada sedikit perasaan empati ataupun prihatin. Bagaimana? Kita bertanyakan kepada mereka apakah masalah ataupun isu yang mereka hadapi sehingga menyebabkan mereka menghadapi kemurungan dan nampak sedih. Mungkin jika kita mampu membantu dari segi sebanyak mungkinlah, dari segi bentuk kewangan, kita bantulah setakat yang kita mampu. Yang keduanya, paling tidak kita menjadi pendengar yang baik, di mana rakan kita tersebut dapat meluahkan masalah ataupun isu yang mereka hadapi sehingga menyebabkan mereka kemurungan dan juga mungkin kesedihan. Jadi mungkin dengan bantuan kita tersebut yang tidak seberapa tersebut dapat meringankan sedikit tekanan ataupun masalah yang dihadapi oleh mereka. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah jadi pula sebagai radio Empat Pahang di mana tuan-tuan dan puan-puan pula bercerita masalah yang dihadapi oleh rakan tersebut kepada rakan-rakan yang lain di dalam pejabat, dan akhirnya berita tersebut sampai balik kepada rakan kita. Ini akan menyebabkan mereka lagi tertekan dengan tindakan kita. Jadi apa jua masalah yang diceritakan, dikongsi, kita simpanlah untuk diri kita sahaja. Itulah yang saya nak kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini, adalah sedikit perasaan empati atau prihatin terhadap kawan-kawan kita yang mungkin menghadapi masalah dari segi kewangan dan sebagainya, dan bantulah mereka setakat yang kita mampu. Jadi sehingga itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh

Elektrik pada 2024 serta tertinggi di Pantai Timur. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, ini menunjukkan Pahang bukan sekadar mempunyai sumber perikanan yang besar tetapi mempunyai asas yang kukuh untuk membangunkan industri perikanan. Justeru itu, kerajaan negeri berhasrat untuk melihat Pahang bergerak ke satu tahap yang lebih tinggi dan tidak hanya menjadi negeri pembekal ikan mentah. Beliau mahu hasil laut diproses di Pahang diberikan nilai tambah dan seterusnya dipasarkan dalam bentuk produk yang lebih bernilai. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebanyak 25 kes demam denggi direkodkan di seluruh Pahang dalam tempoh 20 sehingga 26 September, sekaligus menjadikan 816 kes demam denggi terkumpul bagi tahun 2026. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menerusi laman Facebooknya memaklumkan jumlah itu meningkat sebanyak 5 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 20 kes, dan dalam tempoh sama 2 wabak aktif turut dicatatkan di daerah Kuantan dan masing-masing 1 wabak di Bentong, Maran dan Rumpin. Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA berada di tangga ke-53 dunia dalam penarafan U Green Metric Sustainable University Ranking 2026. Kejayaan ini menyaksikan UMPSA berada di kedudukan nombor 1 terbaik dalam rangkaian Universiti-Universiti Teknikal Malaysia dan tempat ketiga terbaik antara institusi pengajian tinggi di Malaysia. Naib Chancellor Profesor Teknologis Dr. Yatimah Alias berkata, UMPSA kini mencapai kemajuan memberangsangkan dalam memperkasa amalan lestari. Dengan pengiktirafan ini, UMPSA kini berada di barisan hadapan sebagai universiti teknikal berteraskan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET hijau dan inovasi lestari bertaraf dunia. Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia.